0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Makan bubur sumsum pakai kuah es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sahabat suara, kalau udah jam 7 pagi, walaupun lewat 2 menit nih, kamu dengerin aku akan ngembul siaran di suara seru sampai dengan jam 9 pagi nih sahabat suara ya. Dan seperti biasa juga aku akan ingetin, selain kamu bisa dengerin melalui saluran konvensional ya, di frekuensi 95,1 FM, kamu juga bisa live streaming di suaranetwork.com/livestreaming. Jadi bisa dengerin aku ya, atau Iswara manapun, kapanpun, dimanapun ya, dengan kondisi apapun juga sahabat suara ya. Dan tentu saja ya, jangan lupa juga, aku selalu gak bosan-bosan juga buat ingatkan kamu ya, untuk selalu hati-hati di perjalanan ya. Woles-woles aja berkendaranya, nyantai-nyantai aja ya. Jam-jam segini juga padat-padatnya, karena orang-orang pada beraktivitas di hari ini ya. Anyway, aku agak-agak gerasak-gerusuk nih sahabat suara tadi. Dan agak lewat dari 6:30, biasa aku 6:30 kurang udah nyampe di radio, tapi tadi agak gerasa kusuk gara-gara harus pertama KTM dulu ya, karena mohon maaf cashnya udah habis di dompet ya. Walaupun saldo di ATM juga menipis, bukan berarti di dompet gak ada duit sahabat suara, takutnya ada apa-apa di jalan kan, jadi butuh cash juga gitu kan. Terus kalian beli air mineral. Terus yoga udah nyampe, beli sarapan dulu ya. Back to basic, aku gak tahu lagi pengen sarapan nasi uduk pagi ini ya. Tapi ada beli buah semangka tadi ya. Yes. Apa namanya, pas beli air mineral tadi ya. Karena kebetulan di minimarketnya ada buah-buahan juga sahabat suara ya. Nah, cuma yang jadi masalah adalah biasa kan kalau aku nyampe, naro tas, taro sarapan, duduk, hitung-hitung atau juga nyusun-nyusun playlist gitu kan ya. Ini enggak, datang-datang langsung sakit perut. Ada enggak sih? Pasti bete banget ya sahabat suara kalau kamu punya pengalaman kayak gitu ya enggak sih? Kita tuh kayak cepet-cepet, bukan cepet-cepet ya, nyampe di tempat aktivitas itu kan pengennya nyantai ya. Ini enggak, langsung sakit perut loh. Kayak mau di ujung gitu loh. Alasan tuh sus gitu kan. Terus sayangnya ya udah, ke WC dulu, nyetor dulu sahabat suara. Karena emang kebetulan tadi pas di rumah aku belum nyetor, tapi perut tuh memang udah ada tanda-tanda, tapi belum mau gitu loh. Gimana jelasinnya ya? Makanya tadi langsung setor aja sahabat suara. Dan alhamdulillah agak enteng nih perut ya, langsung kurus nih perut. Oke. Pokoknya aku temenin kamu sahabat suara sambil berkendara juga ya. Dan langsung aja aku buka dengan 3 lagu yang insya Allah bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan. Dan lagu-lagu pembuka untuk hari ini, aku puterin lagu-lagu Indonesia tahun 97. Ayo, udah ada yang pada lahir belum tahun 97? Kayaknya udah ada ya. Atau ada yang belum lahir? Ya gak apa-apa, tenang. Aku puterin lagunya walaupun tahun 97, lagu Indonesia. Ya tadi ya, mudah-mudahan bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan.

Aku inget banget waktu nonton video klipnya waktu masih bocil, ya. Itu, ini kenapa nih Reza atau Mevia nempel-nempel di dinding kayak cicak? Dulu mikirnya kayak gitu sahabat suara ya, waktu masih kecil ya. Oke lanjut lagi.

Yang saat ini sahabat suara ada potret dengan salah. Ayo, mikirnya sih gebetan kita, pacar kita baik-baik aja. Ternyata, hehehehe, salah. Salah mengartikan nih sahabat suara, salah menafsirkan juga ya. Lanjut lagi.

0: Ada Dewa 19 dengan Kamulah satu-satunya. Tuh, gimana? Walaupun lagu tahun 97 Indonesia, tapi ya bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi nih sahabat suara di perjalanan ya. Oke, langsung saja. Ah, tuh. Ngomongnya sampai belibet tuh gara-gara belum minum air putih nih akunya sahabat suara. Ini dia Syaraful, aku puterin. Ada Reza Tamevia dengan Pertama, Potret dengan Salah, dan Dewa 19 dengan Kamulah satu-satunya.
1: Sedang mendengarkan Iswara
2: Iswara
1: Suara Warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku Okan Ngemul siaran di Suara Seru. Dan aku baru aja memulai siaran pagi hari ini, udah dibuka dengan 3 lagu Indonesia tahun 1997 ya. Ini ada tadi ada Reza Artamevia dengan Pertama, kemudian Potret Salah, dan barusan kamu dengerin ada Dewa 19 dengan Kamulah Satu-satunya ya. Semoga saja lagu-lagu tadi ya bisa bikin mood kamu lebih oke di pagi hari ini, sahabat suara ya. Oke, mengawali siaran aku pagi hari ini, aku akan membahas soal satu film yang akan dirilis di tahun ini ya. Aku lupa tanggal berapa, sahabat suara. Coba sebentar aku cek dulu ya. Nah, ini dia. Kalau di jadwal sini itu adalah di akhir tahun ini, sahabat suara ya, di bulan Desember. Apa sih kan filmnya? Itu adalah Avengers Doomsday. Ini menjadi salah satu film yang ditunggu-tunggu juga nih, sahabat suara ya. Karena memang satu menghadirkan pemeran-pemeran yang luar biasa ya, kemudian juga menantikan superhero-superhero yang pada ngumpul di sini, sahabat suara ya. Dengan total durasi hampir 3 jam nih film nih. Makanya ditunggu-tunggu juga. Dan yang terbaru adalah Avengers Doomsday. Itu kemarin sudah merilis trailer terbarunya nih ya. Kamu bisa cek aja di YouTube. Dan tadi aku lihat dalam waktu 11-12 jam itu udah ditonton 28 juta lebih nih ya. Dan aku salah satu yang nonton trailernya. Nah, kenapa dinantikan? Di trailernya yang baru ini ya, sahabat suara. Wah GG banget sih ya. Coba kamu nanti bisa nonton trailernya, tapi pas udah nyampe di tempat aktivitas ya, jangan di jalan. Kalau di jalan kamu fokus berkendara aja ya gitu. Jadi ada beberapa poin yang aku wah benar-benar gemeter banget sih ngelihatnya, merinding banget ya. Yaitu adalah hadirnya beberapa superhero ya yang sangat-sangat dinantikan, atau juga yang tidak-tidak terduga nih, sahabat suara ya. Tetapi ada satu epic sih yang luar biasa, itulah ketika ada Thor. Thornya udah mode God ya, mode benar-benar mode GG banget, mode dewa. Pas dia mau menghantam Dr. Doom pakai palunya, si Dr. Doom ini cuma nahan pakai jari doang tuh. Wah GG banget ya. Benar-benar luar biasa Dr. Doom ini, astaga ya. Nah tapi kenapa yang tadi aku bilang superhero yang dinantikan? Jadi banyak banget superhero yang benar-benar muncul semua di sini. Pertama ada Shang-Chi. Shang-Chi di situ ada kayak battle sama Gambit. Nah Gambitnya ini yang main Channing Tatum nih, sahabat suara. Kalau kamu nonton Deadpool ya, Deadpool yang ada Wolverine-nya, itu ada Gambit Channing Tatum di situ ya. Kemudian juga selain ada Shang-Chi ada Gambit, ada juga Yelena Belova ya. Dari dari tim Thunderbolts. Kemudian juga ada Namor ini dari Black Panther kalau nggak salah ya. Kemudian ada Shuri ya. Terus ada warga-warga Wakanda di situ ya, benar-benar warga Wakanda ya, ya di film Black Panther. Kemudian juga ada Fantastic Four udah jelas ya. Ada Magneto, ada Profesor Xavier versi Tuir ya. Ada Mystic. Nah ini aku benar-benar menantikan adalah ada X-Men di situ ya, ada Mystic, ada Cyclops ya, bukan Cyclops Mobile Legend ya. Cyclops, dan Cyclopsnya itu benar-benar kayak di komik. Sumpah keren banget, astaga ya. Kemudian juga ada karakter lainnya ya. Ya ada ya, tapi yang lain yang sebelumnya juga ada Ant-Man, ada Sam Wilson, Captain America yang baru, Loki, ada Winter Soldier. Ya, kemudian siapa lagi ya? Banyak deh pokoknya superhero pada nongol ya. Tapi memang ada beberapa superhero yang kita nantikan kayaknya kenapa belum nongol di situ ya, kayak Spider-Man dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, memang ini epic banget sih, sahabat suara, dan yang paling benar-benar mengagetkan pas di ending trailer itu ada Captain America Steve Rogers ya dengan mode brewokan. Dan dia ngangkat palunya Thor tuh, yang ini, yang satunya ya, bukan yang gede, bukan yang kedua, sahabat saya, yang pertama Mjolnir ya kalau nggak salah namanya ya. Nah itu yang kaget, buset tuh Captain America nongol lagi tuh ya, Steve Rogers ya. Jadi benar-benar GG banget, sumpah sahabat suara pada ngumpul semua di sini. Makanya menurut aku ini salah satu film di tahun ini sangat dinantikan ya. Dan penasaran Dr. Doom-nya ini se-GG apa sih? Kok bisa dia ya nahan palunya Thor dengan cuma pakai jari doang gitu ya. Pokoknya kamu nonton deh trailernya di YouTube ya. Ini bisa kamu tafsirkan sendiri aja ya. Pokoknya udah penasaran nih kira-kira akan se-epic apa Avengers Doomsday ini ya. Tapi ya itu tadi, biasanya Marvel ini kadang-kadang yang di apa namanya trailer ya, misalnya nggak nongol nih, nah nanti pas nonton nongol misalnya gitu kan ya. Atau misalnya yang di trailer ada, nanti pas di film kayaknya nggak ada tuh ya. Makanya ya, jadi mulai dari sekarang kita akan tunggu aja nantinya, tinggal nyari partnernya aja ya. Kalau saran aku adalah kalau nonton film-film kayak film Marvel itu adalah ajak temen, atau bolehlah ya siapapun, pacar atau gebetan, tapi yang paham ya, yang ketika nonton tuh nggak banyak tanya ya, paling ada diskusi dikit aja gitu ya. Susah kalau nonton film Avengers Doomsday nanti nih. Oh nanya tuh, itu siapa? Waduh. Jadinya ujung-ujungnya yang harusnya nonton secara khusyuk, waduh, emosi sepanjang nonton nanti.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga, kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
1: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya, cuma di I Love Emas.
2: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman, karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan at I Love Emas Palembang.
3: Suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, perayaan kemerdekaan selalu jadi momen seru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita, dan merayakan kebersamaan. Nah, untuk tahun ini 2026, Sariwangi mengajak Karang Taruna di Palembang untuk ikut memeriahkan waktunya ngeteh Indonesia. Jadi kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif, ayo submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Jadi sekali lagi, kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif, ayo submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikTok Sariwangi. Nah, untuk periode pengumpulan proposal ini dari tanggal 17 sampai dengan 27 Juli 2026. Ya, sekali lagi 17 sampai 27 Juli 2026. Proposal terpilih bakal diumumkan di tanggal 29 Juli 2026 ya. Dan gapura yang udah dibangun itu wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukkan desain gapura terbaikmu, rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah dan juga ada grand prize sampai dengan 17 juta rupiah. Jadi jangan sampai terlewatkan sahabat suara. Atau gini aja ya, kalau pengen informasi lebih lanjut, kamu bisa cek aja di Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sekali lagi, bisa cek di Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau pagi hari ini tiba-tiba kamu bengong, terus kepikiran, iya ya, kok penghasilan aku segitu-gitu aja nih sekarang ya. Atau bisa jadi kamu ngerasa ya, aduh kayaknya butuh pemasukan tambahan tanpa harus meninggalkan kerjaan utama. Nah, ini dia sahabat suara, ada informasi yang sayang banget kalau terlewatkan. Jadi aku pengen ajak kamu buat gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Dan kerennya program ini itu benar-benar fleksibel banget karena bisa dikerjakan sebagai side hustle tanpa mengganggu kerjaan utama kamu, dan cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu karena udah punya tambahan tadi ya. Dan tenang, untuk proses daftarnya juga nggak ribet sama sekali. Jadi kamu bisa cek ke link tr.ee/recruitment-sales-force-a1. Link tr.ee/recruitment-sales-force-a1. Sekali lagi ya, link tr.ee/recruitment-sales-force-a1 dan isi form pendaftaran di sini, lengkapi data-datanya, udah selesai ya. Pokoknya jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan ini dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Seru Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin aku, Okan Ngemul, siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, ya, kita tahu Piala Dunia 2026 udah selesai kemarin, dimenangkan oleh Spanyol ya, dengan mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 ya. Ada beberapa hal menarik ya dari pasca Piala Dunia 2026. Itu adalah pertama, tadi aku lihat back baru Real Madrid ya, Mark Cucurella ya, yang dia bawa trofi Piala Dunia, bawa pialanya tuh ya, itu pakai kantong plastik, kayak abis beli dari pasar. Terus dia pakai sendal lagi, astagfirullahaladzim, lucu banget ya. Dan masih banyak hal menarik lainnya di Piala Dunia 2026 kemarin, Sobat Suara. Tetapi ya, ada satu hal yang mungkin kita banyak gak tahu di final Piala Dunia 2026 kemarin, yaitu adalah di mana ada sosok orang Indonesia di balik spektakulernya Piala Dunia 2026 di final kemarin nih ya. Kita tahu banyak performance-performance luar biasa, ada Shakira, ada BTS, ada siapa lagi, banyak banget pokoknya ya. Nah, emang ada, oh kan? Ada. Ya, Sahabat Suara. Jadi dari berbagai sumber aku dapetin dari Instagram dekabarindo.com dan juga dari medcom.id. Jadi ternyata di balik gegap gempitanya final Piala Dunia 2020 kemarin ada orang Indonesia. Yaitu adalah salah satunya itu ada namanya Wella Hatta, ya. Jadi Wella Hatta ini itu adalah profesional asal Indonesia yang dipercaya di final Piala Dunia 2026 kemarin itu mengemban tugas sebagai senior stage manager. Wow, wow, wow, wow ya. Luar biasa nih Sahabat Suara ya. Dan yang kerennya lagi, sebelumnya Wella Hatta ini juga sama terlibat sebagai stage manager juga ya. Sekali lagi, sebagai stage manager di Piala Dunia Qatar 2022. Jadi sebelumnya, Piala Dunia sebelumnya dia terlibat juga tuh ya. Dan ini 2026 kembali terlibat lagi nih Sahabat Suara ya. Kayak gitu. Jadi memang Wella Hatta ini mendapatkan mandatnya dari Balich Wonder Studio. Itu perusahaan kreatif kelas dunia yang memang dikenal menangani berbagai seremoni berskala internasional. Kayak gitu. Jadi memang perannya sebagai stage manager senior ya, Wella bertanggung jawab memastikan seluruh rangkaian pertunjukan berjalan sesuai perencanaan, mulai dari koordinasi kru, pengaturan perpindahan penampil, sinkronisasi teknis, mastiin setiap momen dalam opening closing ceremony berlangsung presisi tanpa hambatan, kayak gitu ya. Ya, selain memang ada tim-tim yang lain ya, memang stage manager juga nggak dipungkiri menjadi sosok ya suksesnya juga di situ gitu ya. Makanya Wella Hatta kembali dipercaya di Piala Dunia 2026 ini ya, setelah sebelumnya sekali lagi di Qatar 2022 ya. Wow, luar biasa, keren ya. Dan yang serunya adalah ya Sahabat Suara, itu artinya juga SDM Indonesia juga bisa bersaing di skala internasional. Ini salah satu sosoknya ada Wella Hatta ya. Nah, ini yang bikin bahagianya, ada satu sisi lain nih Sobat Suara. Wella Hatta adalah ketika, ya pasti dia bahagia ya menghandle Piala Dunia 2026 gitu kan ya. Cuma ada satu hal yang aku lihat di Instagram pribadinya ya, yang bikin Wella Hatta seneng adalah, selain memang sebagai stage manager final Piala Dunia 2026, adalah dia kebetulan ada momen bareng Tom Cruise. Puh. Jadi aku sempat lihat videonya di mana dia sempat ngobrol sama Tom Cruise ya. Terus akhirnya dia foto sama Tom Cruise. Ya Allah, Tom Cruise coy. Tom Cruise. Astaga. Ya keren banget ya. Luar biasa. Ya, sekali lagi mudah-mudahan jadi inspirasi nih, artinya kita bisa bisa gitu loh. Orang-orang Indonesia bisa bersaing untuk di skala internasional. Bukan cuma Wella Hatta, tapi masih banyak orang-orang lainnya yang mungkin tidak terekspos gitu ya. Jadi ya, kalau mau ada impian untuk ke luar negeri, ya silakan saja Sahabat Suara ya, di try aja gitu. Siapa tahu memang rezeki kamu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
1: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang mau belanja, ini pas banget belanjanya di Alfamidi aja ya. Jadi kamu belanja di Alfamidi, di sini juga bisa tebus terus murahnya. Periode 16 sampai 31 Juli ini menarik banget loh ya. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus seharga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada dua pieces milk kita, Milky Original Chocobar 15 gram dengan varian yang sama. Ada dua pieces Chupa Cups Big Bubble Stick All Varian isi 5 dengan varian yang sama. Atau dua pieces Sosro Teh Botol Original TP 300 ml. Satu piece La Segar Twist Kaling All Varian 320 ml. Atau satu piece Sosro Teh Celup isi 30, satu piece Chicky Balls Chicky Chicken Choco Crafty Cheese 50 gram, dan ada juga produk non food yaitu satu piece Paseo Tisu Travel Pack 150 ply isi 70 seeds. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus seharga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada satu piece Promina Mie Batita Ayam Kampung Sup Mie Ayam dan Sayur Daging dan Sayur 75 84 gram, atau satu piece Oishi Pillows Coklat Ubi Cukup Pandan 100 110 gram. Dan produk non food ada satu piece Sofresh Minyak Angin Eucalyptus Hot 2x 10 ml atau satu piece Alfamidi Facial Tissue 220 ply. Satu piece Super Pearl pembersih lantai apel lemon sakura refill 740 770 ml, dan kamu bisa pilih dua produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada dua piece Cheese Rebo Kuaci All 15.000 rupiah untuk masing-masing produk. Ada dua pieces

0: Hemat banget di Alfamidi, jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Info lebih lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku. Akan ngembul siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, aku sering banget ingetin ke kamu karena cuaca Palembang yang panas banget, untuk selalu pakai sunscreen kalau keluar, walaupun kemarin Palembang sempat hujan ya. Tapi aku gak tahu durasi hujannya panjang atau enggak, karena emang kebetulan aku di dalam studio lagi syuting kemarin sore, sahabat Suara, gitu ya. Cuma pas keluar, buset, udah basah aja nih ya. Nah, ternyata sahabat Suara, memang cuaca yang cukup panas ini, bukan cukup ya, emang panas banget ini.

0: bukan cuma menerpa kita Kota Palembang atau di Indonesia juga yang memang udah lagi masuk beberapa daerah yang kemarau ya. Tetapi juga kita tahu di negara luar pun juga banyak yang lagi terkena gelombang panas. Kita tahu kemarin sempat ada Perancis ya. Dan yang sekarang ini adalah ada di Jepang nih sahabat suara ya. Jadi di Jepang juga itu lagi mengalami cuaca yang panas dan lembab. Dan akhirnya ya, jadi banyak pekerja-pekerja di Jepang terutama yang pria ya atau yang cowok-cowok itu akhirnya punya cara, bukan cara unik sih sebenarnya ya, punya cara tersendiri agar mengatasi biar nggak kepanasan lah kayak gitu ya. Yaitu adalah banyak cowok di Jepang itu ngantor pakai celana pendek. Nah ini gimana cerita nih sahabat suara ya. Cuma kalau aku baca-baca sih ini kayaknya berlaku untuk apa istilahnya ya, ASN-nya di Jepang lah kayak gitu ya. Jadi ini banyak banget pegawai-pegawai cowok di Jepang, terutama di Tokyo ya, itu yang memakai celana pendek walaupun atasannya formal gitu. Jadi pakai jas misalnya gitu kan ya, atau kemeja, tapi bawahannya celana pendek gitu. Walaupun aku baca-baca di sini banyak yang awalnya agak kikuk ya, iyalah. Kecuali lagi santai ya. Ini kerja gitu loh. Celana pendek tuh kayak gimana gitu kan ya sahabat suara ya. Tapi walaupun begitu memang langkah ini atau dengan memakai celana pendek itu membantu mengurangi rasa gerah yang menyiksa di musim memang lagi panas dan lembab itu gitu ya. Tapi sebenarnya sahabat suara, inisiatif cowok-cowok pekerja-pekerja ini memakai celana pendek itu bukan sekedar inisiatif biasa atau bukan tanpa alasan. Jadi gubernur Tokyo di sana ya, Yuriko Koike, sebenarnya sudah mengumumkan himbauan ini sejak musim semi lalu karena melihat adanya tantangan serius di pasokan listrik negara gitu ya. Karena lonjakan biaya energi ini salah satunya dipicu oleh konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah. Alhasil ya, tadi perkantoran di Jepang dipaksa memutar otak untuk menekan ketergantungan pada AC. Nah yang jadi masalah adalah ketika efisiensi nih ya ke energi, panas gitu kan. Di sana panas banget sahabat suara kayak gitu. Makanya akhirnya salah satu caranya adalah ya pekerja-pekerja cowok tuh pada pakai celana pendek. Walaupun emang menjadi pro dan kontra karena ujung-ujungnya ya aneh gitu kan, kok bisa gitu kerja pakai celana pendek dengan situasi profesional gitu kan sahabat suara ya, kayak gitu. Tapi emang bener sih kalau panas pakai celana pendek itu kayak lebih seger aja nggak sih ya. Kayak gitu. Tapi nggak tahu nih ya, kalau di kita apakah bisa menerapkan seperti itu, kayaknya enggak ya. Kalau kita sih ya memang kalau kerjaannya memang work from anywhere sih mungkin nggak masalah ya gitu ya. Cuma kalau di kantor nggak bisa, tetap ada rules-nya juga. Dan kayaknya sih sepanas-panas Palembang, kalau kita nggak keluar ruangan masih agak-agak sedikit adem ya nggak sih ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, perayaan kemerdekaan itu selalu menjadi momen seru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita, dan merayakan kebersamaan. Nah, untuk 2026 ini, Sariwangi mengajak Karang Taruna di Kota Palembang untuk ikut memeriahkan waktunya ngeteh Indonesia. Jadi kalau kamu punya ide gagasan desain gapura yang unik ya, atau konsep lomba 17-an yang kreatif, ayo submit proposal terbaik kamu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Sekali lagi, kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif, ayo submit proposal terbaik kamu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikTok Sariwangi. Untuk periode pengumpulan proposal itu dari 17 sampai 27 Juli 2026. Periode pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026. Nah, proposal terpilih itu bakal diumumkan di 29 Juli 2026 dan gapura yang udah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Sekali lagi, proposal terpilih bakal diumumkan di 29 Juli 2026 dan gapura yang udah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukkan desain gapura terbaikmu, rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah dan grand prize sampai dengan 17 juta rupiah. Jadi jangan sampai terlewatkan sahabat suara, ayo ikutan. Atau gini aja, kalau pengen informasi lebih lanjut bisa cek di Instagram Sariwangi @sariwangi_id. Sekali lagi, informasi lebih lanjut bisa cek di Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, kita tahu era sekarang udah era teknologi ya, era digital, semua orang komunikasinya udah lewat gadget ya. Dan sekarang orang pada fokusnya di gadget, lagi sendiri main gadget, lagi nongkrong main gadget segala macam gitu Sahabat Suara ya. Nah, tetapi inilah yang membuat kita-kita sadar gak sadar jadinya lupa akan sekitar kita, ya gak sih ya? Bayangkan ketika lagi sama nongkrong sama temen misalnya gitu kan, nongkrong, kita sibuk main game segala macam, lupa sama sekitar ya. Dia balik aja kita gak tahu nih. Nah, jadi Sahabat Suara, aku baca di Instagram Net Geo Indonesia. Jadi di sini ada sebuah postingan yang menarik banget sebenarnya dan relate menurut aku dengan kondisi sekarang, yaitu adalah peneliti khawatir manusia perlahan kehilangan kebiasaan mengobrol. Nah, gimana cerita nih ya? Dan di sini juga ada sebuah penelitian yang mengungkap ternyata manusia kehilangan 338 kata per hari setiap tahun. Wow, kok bisa gitu ya? Jadi di sini disebutkan di balik kemudahan teknologi terdapat perubahan perlahan yang sering tidak disadari. Ya tadi ya, benar ya, tidak disadari ya. Yaitu adalah kita-kita nih manusia semakin jarang berbicara satu sama lain. Kok bisa ya? Jadi yang tadi aku sebutkan, sebuah penelitian mengungkapkan kalau jumlah kata yang diucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari terus menerus menurun secara konsisten. Dan penelitian ini diterbitkan dalam jurnal Perspectives on Psychological Science ya. Dan tim peneliti dari University of Arizona dan University of Missouri, Kansas City menganalisis data dari data dari 22 penelitian yang melibatkan lebih dari 2.200 peserta dari tahun 2005 sampai 2019. Dan hasilnya menunjukkan kalau ya di 2005 rata-rata orang mengucapkan sekitar 16.000 kata per hari di 2025. Tetapi angka ini berkurang rata-rata 338 kata setiap tahun hingga menyisakan hanya sekitar 12.700 kata di 2019. Ya, artinya penurunan drastis sebesar 28% ya. Dan ditulis para peneliti dalam laporannya, penurunan paling signifikan ditemukan di kelompok anak muda di bawah 25 tahun. Ya, yang kehilangan rata-rata 452 kata per tahun dibandingkan kelompok di atasnya yang tetap berkurang tapi 314 kata nih Sahabat Suara ya. Jadi hilangnya kata-kata ini mencerminkan percakapan nyata di dunia nyata ya. Itu baik yang besar maupun kecil yang tidak lagi dilakukan dengan orang lain. Jadi meningkatnya penggunaan handphone ya, gadget, media sosial jadi faktor utama. Dan bisa dibilang interaksi spontan tanpa uhuy ya. Kayak mesen makanan atau nanyain arah jalan udah tergantikan oleh aplikasi. Iya sih, betul. Kayak mesen makan tinggal online gitu kan. Nyari arah map gak perlu nanya. Gak ada lagi istilah malu bertanya sesat di jalan ya. Tinggal lewat gadget gitu kan ya. Dan Matthias Mell dari University of Arizona mencatat kalau tren ini sangat terasa di negara-negara, terutama negara-negara barat yang individualistis, di mana interaksi sosial yang hangat mulai memudar. Kalau di Indonesia sih kayaknya masih ada ya Sahabat Suara ya. Makanya para peneliti memperingatkan kita-kita kalau komunikasi teks di media sosial itu tidak bisa menggantikan manfaat kognitif dan kesejahteraan dari percakapan tatap muka yang punya nuansa intonasi dan kehangatan suara. Yes, setuju banget Sahabat Suara ya. Makanya nah ini menjadi bahan evaluasi kita sama-sama nih Sahabat Suara ya, kayak gitu. Jadi sekali lagi, walaupun memang serunya media sosial, tetapi jangan lupa dengan dunia nyata Sahabat Suara. Yang ada malah sebaliknya, orang kayak koar-koar di dunia maya ya, di media sosial, tapi pas di dunia nyata, wah kayak orang sakit ya. Makanya, jadi sekali lagi Sahabat Suara, pengingat juga sih buat kita-kita, boleh aja main media sosial, main gadget, tapi jangan lupa dengan dunia sekitar kita, dunia nyata kita, baik itu dari orang tua, keluarga, adik, kakak, pasangan, teman-teman kita juga, rekan kerja kita ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
6: Oh boy.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang terlihat dari jauh pas kamu berkendara ada Alfamidi, mampir sekalian belanja sahabat suara, dan kamu bisa tebus terus murahnya. Periode 16 sampai 31 Juli ini menarik banget, hanya dengan belanja Rp50.000. Kau bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 2 pieces milk kita, Milky Original Chocobar 15 gram dengan varian yang sama. 2 pieces Chupa Cups Big Bubble Stick All Varian isi 5 dengan varian yang sama. Atau 2 pieces Sosro Teh Botol Original TP 300 ml. 1 piece La Segar Twist Culling All Varian 320 ml. Atau 1 piece Sosro Teh Celup isi 30. 1 piece Chiki Balls Chiki Chicken Choco Crafty Cheese 50 gram. Dan ada juga produk non-food, yaitu 1 piece Spasio Tisu Travel Pack 150 ply isi 70 sheets. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 1 piece Promina Mie Batita Ayam Kampung, sup mie ayam dan sayur, daging dan sayur 75-84 gram. Atau 1 piece Oishi Pillows Coklat Ubi Choco Pandan 100-110 gram. Dan produk non-food ada 1 piece Sofresh Minyak Angin Eukaliptus Hot 2x10 ml, 1 piece Alfamidi Facial Tissue 220 ply, 1 piece Super Pearl Pembersih Lantai Apple Lemon Sakura Refill 740-770 ml, dan kau bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan berbelanja Rp100.000 bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 2 pieces Rebuk Kuaci All Varian 60-70 gram dengan varian yang sama, 1 piece Cornetku Sapi Kaleng 200 gram, 2 pieces Hello Panda All Varian 42 gram dengan varian yang sama. Ada juga produk non-food, itu 1 piece Mama Lemon Jeruk Nipis, Mama Lime Mineral Salt Poch 1,5 liter, dan bisa langsung pilih 3 produk. Pokoknya belanja makin untung di Alfamidi, dan belanja minimal Rp100.000, kamu juga bisa tebus murah. 1 piece Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp30.000. Pokoknya hemat banget di Alfamidi, jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Info lebih lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_ko. Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, udah jam 9 lewat 3 menit ya. Itu artinya aku akan ngembul, udah selesai siaran buat hari ini di Suara Seru. Terima kasih yang udah mendengarkan. Selamat melanjutkan aktivitas, lancar luncur aktivitasnya buat hari ini ya. Dan jangan lupa kalau mau keluar pakai sunscreen, panas banget, banyak minum air putih, banyakin gerak. Jangan lupa kalau udah kelamaan natap komputer, coba buat natap yang lain ya. Natap masa depan misalnya. Ya pokoknya ya, muter-muter lah gitu sobat suara, biar jangan keseringan natap laptop atau komputer ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Nanti jam 11 ada nongkrong bareng Isuara Jakarta, bareng Isuara lainnya juga se-Indonesia. Dan boleh follow media sosial Isuara. Dan jangan lupa buat live streaming di suaranetwork.com/livestreaming. Kalau gitu aku pamit ya. Dengerin terus Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Isuara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru Iswara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Hey, sahabat suara. Siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Ya kan? Pasti doyan, aku pun. Nah, kalau bayar pakai BRI, banyak banget loh keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Kalau kamu suka nonton bioskop, wajib catat dulu ini ya. Setiap hari Kamis, ada promo di XX1, beli 1 tiket deluxe, dapat 1 lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan ini berlaku sampai 30 September 2026.
4: Yes, atau mungkin kamu mau belanja tapi jangan pakai ngobrol ya. Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watson? Bisa banget, tinggal bayar pakai QRIS Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000, berlaku sampai 31 Agustus 2026.
3: Dan kalau lagi cari sepatu, tuh kemarin ada teman aku yang nyari sepatu buat mertua gimana gitu. Bisa banget mampir ke Our Daily Dose. Itu ada diskon sampai Rp150.000 kalau pakai BRI debit dan juga BRI kartu kredit ya. Berlakunya sampai 31 Oktober 2026.
4: Nih yang mau nyenengin si bocah-bocah ciliknya, yuk yang suka banget main di Time Zone bakal makin seru nih, karena beli 250 Tizo kamu bisa dapetin 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau QRIS Brimo, berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.
3: Nah, terus kalau lagi renovasi rumah atau mungkin lagi belanja kebutuhan rumah, butuh-butuh apa gitu di ASKO, kamu bisa nikmati loh diskon sampai 50% dan cicilan 0% sampai 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan juga QRIS Brimo sampai 31 Juli 2026.
4: Belum sampai disitu selesainya ya, masih ada juga nih informasi buat kamu yang merasa pecinta makan sepuasnya. Nih ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
3: Jadi sebelum transaksi jangan lupa dulu cek promonya ya sahabat suara ya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Nah, kalau mau info lebih lengkapnya tentang promo-promo spesial BRI, bisa langsung kamu cek ya di bbri.id/promo-hot-offers.
4: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina, dan sekarang waktunya untuk tebak-tebakan entertain.
1: Betul.
0: Iya, ini kan kalau entertain berarti berhubungan dengan media ya. Nih, tebak nih salah satunya ya. Ada pendengar pagi,
2: okay.
0: Dengerin pagi, tapi ngirim surabinya sore.
2: Aduh.
3: Ah, itu suaminya Indra itu pasti.
2: Suaminya Indra.
1: Suaminya Indra.
2: Indra.
1: Istrinya.
2: Istrinya Indra.
4: Oh, aku tahu namanya Widi. Nama panjangnya Widi parah banget.
2: Oh, gue tahu namanya Widi. Nama lengkapnya?
4: Lengkapnya?
2: Widi Dahau.
3: Widi Dahau dong. Widi Dahau.
4: Udah yuk, ini
2: yang Widi. Tuh, kemarin pagi gue masih setengah nyawanya.
1: Iya.
2: Besok gue kirimin. Masih ngakak. Nggak usah Bu Widi. Nggak usah Bu Widi.
1: Tenang.
2: Gue blok ya.
1: Bu Widi, biar kata besok pagi Bu Widi ngirim ya. Cerita ini sampai satu tahun ke depan.
2: Tenang, kita bahas. Tetap kita bahas itu.
1: Iya, kita makan penyiar dendaman.
3: Jam tangan aja setahun ke depan.
0: Oke, sahabat suara kita fokus ya. Tebak-tebakan entertain. Jadi kita akan ngasih clue, berbagai clue yang mengarah atau mengacu ke sebuah sebuah film mungkin, atau mungkin sebuah nama
1: tokoh terkenal
0: bisa dari musisi, aktor, aktris, penyanyi, bisa grup dan lain-lain. Atau ada atlet juga bisa ya, atlet ya.
1: Ada Lili. Halo.
5: Halo, Lili. Selamat pagi semuanya.
2: Hidup Kelapa Gading.
1: Karena Lili dari Kelapa Gading ya, betul sekali. Lili, kamu di Kelapa Gading kan?
5: Iya.
1: Oke. Okay. Iya. Sekarang lagi posisi di Kelapa Gading.
5: Iya, ada di rumah. Iya, lagi di Kelapa Gading di rumah.
2: Lili.
1: Oke.
2: Okay. Lili, kamu Chinese enggak?
5: Bukan.
2: Oh, tapi benar enggak sih kalau Kelapa Gading itu banyaknya Chinese?
5: Banyak.
1: Kenapa lah rasis banget, Rizky?
2: Gua rasis cuma nanya.
1: Oh, cuma nanya.
2: Gua rasis sih.
1: Ya juga
5: jadi,
1: sih.
5: Kan Kakak Kino sering ke MKG kan?
1: Lah kok tahu sih?
2: Bukan sering, mainannya ke situ mulu kita.
1: Iya, orang iya, paling
5: kan?
1: Dekat dari
5: makanya
1: rumah.
5: Makanya kalau kita lagi di MKG kan kita kayak lagi di mall di Hong Kong gitu-gitu.
1: Kayak
2: Lili, Lili, mohon maaf. Tadi udah gua besapuin. Sekarang lu yang rasis. Tadi udah gua sapuin. Ditambahin lagi.
1: Lah cakep. Jadi kita kalau ke Kelapa Gading kayak ke luar negeri.
0: Tapi gue mah dari iya benar.
1: Iya.
0: Tapi gue dari kecil ya temenannya sama Chinese mulu.
4: Oh iya.
0: Mm-mm.
1: Kenapa jadi diperpanjang? Udah ya, kita mau main.
0: Gue bantu nyapuin. Gak ada rasis-rasis. Gue mah seneng berteman sama siapa aja.
1: Oke, okay, berarti ya. Ini pertanyaannya adalah seputar
2: mantan gue aja Chinese.
1: Gitu. Kalau gitu kita akan ingat-ingat mantan. Rizky sukanya yang gitu-gitu emang.
4: Oh iya.
1: Nah. Gue tekenin lagi,
2: gue
1: tekenin.
2: Yang gimana?
1: Iya gitu, yang emang agak-agak oriental.
2: Cuman atu.
1: Oh baru satu.
2: Cuman
1: oriental. Satu, ya agak oriental. Nah ini jadi pertanyaannya seputar oriental ya.
2: Eh salah.
1: Toko dunia.
0: Siapa dulu? Mau Lili dulu apa kita dulu?
1: Dari Lili dulu ya? Enggak
2: oriental.
1: Dari Lili dulu.
0: Silakan Lili, kamu kasih clue sama kita. Kita tebaknya berempat boleh ya, keroyokan ya.
5: Boleh.
0: Sok,
5: aku adalah sebuah film.
1: Sebuah film.
5: Terus
0: luar, barat, Indonesia?
5: Enggak, Indonesia.
1: Indonesia.
5: Terus
1: sebuah film Indonesia.
5: Iya. Tentang percintaan remaja.
2: ADC.
5: Bukan.
2: Ya salah lagi.
0: Udah berarti gua enggak boleh nebak ya.
1: Oke. Okay. Tentang tinggal percintaan remaja.
0: Oke.
5: Terus selanjutnya. Judul aku diambil dari nama sebuah menara.
1: Sebuah menara. Ah salah lagi pikiran gue.
2: Aduh.
1: Dari sebuah menara.
4: Menara. Sutet.
1: April I'm in love.
5: Betul.
2: Gina.
1: Hey.
2: Indra bulu payah lu.
1: Sekarang buat
5: gampangan ya itu ya.
2: Enggak. Emang tadi, Gina tuh tahu banget tentang film.
1: Soalnya tadi gue sempat kepikirannya adalah Dilan. Tapi tiba-tiba lo bilang sebuah menara. Ah, kok sebuah menara bukan Dilan dong.
2: Gue kepikirnya apa coba begitu menara?
1: Apa?
0: Wajah dan manjada.
1: Wajah dan manjada.
5: Iya.
2: Iya.
5: Enggak, ini yang lima menara apa?
1: Apaan tuh lima menara?
0: Ya itu.
5: Apa ada yang judulnya?
2: Ya itu.
5: Ya itu yang lima menara.
2: Wajah dan manjada. Skip, lanjut.
1: Nah, sekarang buat Lili ya.
2: Okay.
1: Ini dari Kinos Gina ya.
2: Okay.
1: Karena tadi Lili domisilinya di daerah Kelapa Gading, yang katanya kalau ke mall sering berasa lagi di Hong Kong. Nah, ini adalah seorang aktor kawakan yang berasal dari Hong Kong.
2: Berarti dia komedi dong ya?
1: Kenapa?
2: Kawakan.
1: Aduh, kawakan. Dari mana?
2: Lawakan.
1: Dari Hong Kong. Gitu, aduh, kawakan. Gitu.
5: Jackie Chan.
1: Ji, cepat benar jawabannya.
2: Kok langsung benar sih? Gila, gila.
1: Kan ada berapa pada?
2: Lili.
1: Kok cepat, Mbak? Kok lu langsung?
2: Kok langsung tahu sih, Li?
1: Chan padahal ada Jet Li ya?
5: Ya kan itu keduanya, Jackie Chan dulu terus baru Jet Li entar kalau misalnya itu salah.
2: Oh iya, soalnya iya, tadi oriental sih. Sama kawakan iya ketebak sih ya.
5: Iya.
2: Iya benar juga.
1: Ah,
2: iya.
1: Ya elah.
2: Lu lagi Li, lagi. Ganti jangan apa-apa. Film lagi, terserah.
5: Oh, aku dari aku
2: ya.
5: Lagi.
2: Iya. Boleh musisi, boleh band, boleh artis.
1: Atlet.
5: Aku adalah penyanyi baru.
1: Penyanyi baru. Oke.
5: Ya. Dulunya atlet.
1: Hah? Aku tahu. Jas Hayat.
5: Siapa?
1: Jas Hayat.
5: Bukan.
1: Jirayut.
5: Bukan.
2: Lu dong klunya semuanya.
0: Santai dong.
5: Lagi.
1: Ya, sabar.
5: Iya. Oke.
2: Ibu udah salah, enggak bisa jawab lagi.
1: Oke lah.
2: Lanjut.
5: Aku jebolan dari pencarian bakat.
1: Ya benar.
2: Dulu atlet.
6: Gue tahu lagi.
2: Jebolan.
1: Lah tadi gue sebut.
6: Bukan.
1: Ada lagi? Siapa ya?
2: Ini musisi tadi ya?
6: Musisi
2: terus musisi. Dari Indonesia.
1: Dulunya
5: dari
1: atlet.
5: Indonesia.
2: Dari Indonesia.
1: Dari Indonesia. Oh iya ya.
2: Dulunya atlet sekarang.
5: Kan gini, dulu pertamanya aku penyanyi baru.
1: Iya, penyanyi baru.
5: Terus dulunya atlet.
1: Orang Indonesia.
5: Gue tahu. Saya keluaran dari jebolan pencarian bakat.
6: Nih boleh gue tebak dikit gak? Aslinya dari Bali bukan?
5: Bukan. Itu yang season sebelumnya Om Buluk. Ini season yang barunya lagi.
1: Kelar lu, salah kan lu. Siapa ya?
5: Iya.
6: Paul.
5: Ya itu kan Paul yang
6: season sebelumnya. Iya, gue nebaknya nyaman Paul.
2: Itu dia dari Avi juga ada Sute.
6: Iya.
2: Tapi dia bukan atlet.
6: Ini baru nih.
2: Dia bukan atlet.
5: Tadi yang dua.
1: Satu udah dihitung lagi.
6: Kita diwaktuin.
1: Sebelumnya.
2: Siapa ya?
1: Ayo tahu ini sumpah.
6: Ajang pencarian bakat baru atlet.
1: Bekas atlet.
2: Chris Dayanti.
1: Sekarang udah. Chris Dayanti. Bisa.
5: Ini keluar lagi. Okay, keluar lagi ya.
1: Apa?
5: Dia baru mengeluarkan album baru.
1: Wah, deskriptif banget tuh.
6: Album baru.
1: Baru ngeluarin.
2: Andin, kawan kita ngobrol. Baru single, album baru. No.
6: Ajang pencarian bakat.
5: Saya sebutin lagi nih albumnya.
1: Apaan tuh?
6: Apa tuh?
5: Sementara selamanya.
1: Sementara selamanya.
2: Kita knowledge tentang musisi parah banget.
1: Salma.
5: Belum pernah diputar di sini deh kayaknya. Dia belum pernah diajak sini ya.
3: Fajar bukan?
5: Iya betul.
2: Fajar siapa?
1: Fajar.
2: Oh,
6: iya, dia atlet bola, Bang.
2: Oh, dia atlet bola.
5: Itu terang benderang itu.
6: Oh, iya benar.
1: Iya, Fajar ini atlet bola tadinya. Terus jadi penyanyi
6: bola.
1: Sekarang.
6: Penyanyi.
1: Oh, gitu.
2: Salah kita.
1: Tahu
6: kasih
1: lagi.
6: Bang, balas bang.
2: Gue balas ya. Gue balas.
5: Fajar diundang dong, Fajar.
2: Udah pernah.
5: Udah pernah iya, tapi udah lama kan?
2: Iya, oh, iya. Dulu. Iya.
1: Nanti kita undang Fajar Alfian ya.
2: Dulu loh.
3: Fajar Set Boy.
1: Apa Fajar Set Boy? Kata-kata hari ini dulu.
5: Fajar Set Boy juga boleh.
2: Udah, apa gimana nih? Atau masih ada waktu? Satu lagi?
1: Dari gue ya.
2: Sekarang dari gue ya. Dia seorang
3: kapiten.
1: Bukan.
2: Dia seorang atlet.
1: Lagi-lagi atlet.
2: Dia seorang muslim.
6: Muslim.
1: Atletnya atlet mana nih?
2: Masih muda, sangat muda.
1: Sangat muda.
5: Terus? Atlet luar ya?
2: Dia atlet sepak bola.
5: Atlet luar.
6: Atlet luar
2: tergantung. Tergantung yang nanya siapa.
5: Yang kemarin menang Spanyol ya?
2: Yang menang Spanyol.
1: Sumpah Lili.
5: Itu yang pemain bola.
1: Siapa namanya?
5: Yang ya laman-laman apa sih? Yang dimandiin sama Lionel Messi itu. Bukan.
1: Gede.
6: Gede kenapa ya?
2: Lu Cenayang lu. Baru berapa klub lu tahu sih?
5: Ya kan lagi happening pemain bola yang dimainin
0: ya, betul.
5: Lionel Messi. Cuma gue namanya enggak apa sih laman-laman gitu lah pokoknya.
0: Yamin Lamal. Yamin Lamal. Yamin Lamal. Enak tuh pakai kecap tuh Yamin Lamal.
5: Yeah,
0: ah, enggak seru main sama lu. Dikit-dikit kebaca Lili.
6: Kok kalah lagi.
0: Makasih ya Lili.
5: Giliran gue pinter enggak dapat hadiah.
0: Enggak ada. Enggak lu pakai ilmu goib lu. Makasih ya Li. Love you. Have a nice day.
5: Thank you.
0: Love you. Mari kita sambung.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, perayaan kemerdekaan selalu jadi momen seru untuk kumpul bareng warga. Mulai dari berbagi cerita dan merayakan kebersamaan. Nah, tahun ini Sariwangi mengajak Karang Taruna di Jakarta untuk ikut memeriahkan waktunya ngeteh Indonesia. Jadi buat kamu yang punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif, yuk silakan disubmit proposal terbaik kamu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikToknya Sariwangi. Periode pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026. Proposal yang terpilih akan diumumkan pada 29 Juli 2026. Dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan.
2: Ya benar banget, tunjukin deh desain gapura terbaikmu. Rayakan semangat Rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan bisa menangin dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah serta grand prize hingga 17 juta rupiah.
1: Yeay, sekali lagi ingat ya, jangan sampai kelewatan ya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkapnya bisa cek Instagramnya Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu?

0: 1.000. Bukannya masih lama ya Bu batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
0: Siap Bu, ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Hey, Ginos.
4: Hey, Nita Gina.
3: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Oh, jelas dong.
3: Pastinya, cuma di Islam.

0: 104 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin Ginos Ginadi, suara seru sampai jam 10. Wow. Udah 9.51, berarti waktunya untuk kita closing.
1: Cepat.
0: Bentar,
1: sekali.
0: sabar.
1: Tapi
0: masih ada waktu 10 menit.
1: Kita masih punya berita loh.
0: Kita masih punya berita. Itu dia waktunya untuk ngasih berita, abis itu closing gitu maksudnya.
1: Jadi aku juga mau kasih berita buat di TikTok, namanya Alina Natura. Mbak Gina live apa sih?
0: Siapa? Mbak Gina live
1: jadi
0: apa
1: gini,
0: sih?
1: Jadi gini Alina, ada sebuah radio di Jakarta bernama Isuara 101,4. Ma, kita lagi live siaran radio begitu.
0: Iya. Kamu kemana aja Alina? By the way, mau ngucapin terima kasih banget untuk Citra Imeji.
1: Oh iya Citra,
0: kirimannya udah nyampe. Padahal kita tuh gak pernah loh minta-minta celamitan makanan yang gak pernah.
1: Kita sama anaknya kayak ya ilang, gak usah repot-repot lah sahabat suara. Pokoknya alamat kita tuh di Wisma MRA lantai 6 TB Simatupang.
0: Padahal tadi kita cuma gitu. Cerita ya, hari ini kok sedih ya meja kita kosong. Cuma cerita doang. Emang sahabat suara tuh emang
1: pengertian, punya rasa empati yang sangat tinggi gitu loh, ya ampun.
0: Bener.
1: Besok hari Rabu ya, kemungkinan Ririn ngirim lagi. Ntar hari Kamis, kemungkinan Hana.
0: Gak boleh gitu, Nul. Kita cuma ngasih tau aja informasi. Besok kan Rabu, ibu gak puasa. Udah cuma gitu doang.
1: Iya.
2: Si Hana nanya, ibu Kamis ada gak ya? Jangan Kamis, puasa kalau Kamis.
0: Iya, cuma kita Senin Kamis. Iya.
1: Tapi kalau emang bisanya di Kamis ya gak apa-apa juga. Maksudnya kan, ya kan bisa dibawa pulang kan.
2: Sebelum jam 10.
1: Benar. Nah, jadi kalau misalnya mungkin sahabat suara bertanya-tanya, kok slotnya penuh terus ada di hari Jumat. Jumat nih belum ada yang booking.
2: Masih belum ada juga, bisa minggu depan.
1: Minggu depan juga bisa.
2: Nanti ada di list yang.
0: Aduh.
1: Kata Uci, Jumat mau apa? Ya, kita mah anaknya apa juga kita telen kok.
2: Pokoknya apapun Wisma MRA.
1: Wisma MRA, yang penting apapun. Ingat Wisma MRA, TB Simatupang, lantai 6.
2: Iya, Suara Jakarta.
1: Suara Jakarta.
0: Jangan ngirim ya, jangan ngirim-ngirim lagi, apalagi hari ini. Apalagi mau ngirim kopi, jangan. Kenapa? Karena udah ada yang mau ngirim.
1: Oh itu siapa?
0: Bu Widi.
1: Oh Bu Widi, kopi Bu Widi kena mental ya tadi ya, ya ampun. Sama seperti mungkin yang lagi tersiok-siok ya, ada seorang bayi ya, laki-laki.
0: Ini ya, serius ya sahabat suara,
1: ini
0: serius.
1: Beneran, kali ini beneran. Mungkin juga sahabat suara udah dengar infonya, ini asal Kabupaten Wonosobo. Ya. Kan dikasih nama Muhammad MBG Subianto. Ya kan? Karena kenapa dikasih nama begitu? Karena katanya itu sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus apresiasi sama program MBG.
0: Iya.
1: Tapi sama Disdukcapil,
0: yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
1: Bener, Kabupaten Wonosobo menyatakan nama itu tidak bisa dicatat di dokumen kependudukan karena singkatan. Ya? Ini harusnya bapak ibunya ya, kan dibilang gak bisa dicatat karena namanya itu singkatan huruf M, B, sama G. Kata aku mah biar jadi satu rangkaian kata, tulisan EM, BE, GE, jadi MBG. Lah ini gak singkatan, jadi kata tuh EM, BE, GE gitu.
0: Iya, atau mungkin nama MBG-nya bisa dirubah jadi Muhammad Bagus Gumilang, disingkat jadi MBG.
1: Atau Muhammad Mas Bahlil Ganteng Subianto.

0: suara karena banyak banget yang suka sama lagu ini.
1: Iya betul.
0: Lagu yang enak didengar sama kita sebagai pendengarnya, tapi cuman Tulus yang bisa nyanyiin lagunya.
1: Bener. Bahkan kata-katanya aja beberapa kali aku coba merenungkan dia, apa yang dinyanyikan sama Tulus ini kata-katanya.
0: Iya.
1: Sulit ditangkap oleh telingaku.
0: Karena telingamu budeg. Udah jam 9.58, berarti waktunya untuk pamit ya. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah nemenin Kinos Gina. Jadi kamu yang nemenin kita, bukan kita nemenin kamu sahabat suara ya. Terima kasih udah nemenin Kinos Gina di Iswara pagi-pagi dari jam 7 sampai jam 10. Terima kasih udah nemenin Kinos Gina seru-seruan, ngobrol biar gak ngantuk Kinos Ginanya di TikToknya iswara.network.

0: dari Hana. Nah, hari Jumat silahkan kalau ada yang mau mengisi.
1: Slot masih kosong. Tadi Ririn katanya mau Jumat. Dia nanya Jumat siaran enggak. Kebetulan kata Butika, Kinos, Gina, hari Jumat enggak usah siaran dulu gitu.
2: Iya, Jumat jadi enggak
1: usah. Katanya mau jalan-jalan. Kebetulan
0: libur, ya.
1: Iya, kebetulan si Buluk mau nemenin nyokap kemana?
2: Kontrol.
0: Lu ngatain apa tadi, nyokap lu kata
1: nyokap
0: apa?
1: Nyokap lu katain apa?
2: Kontrol.
0: Kontrol. Oh, gitu.
1: Jadi tapi yang Jumat
0: salah bareng-bareng nganterin Buluk deh.
1: Iya.
0: Kan kita namanya juga kebersamaan.
1: Iya.
2: Bareng-bareng ada dua bis kalau enggak salah yang nganter ya.
1: Iya. Jadi yang Jumat yang siaran cuman Indra.
0: Oh, Indra sendiri. Iya, iya, iya, iya. Ya.
3: Baca OTW katanya.
1: Baca OTW ya dari Bu Widi. Bu Widi mak. Aduh enggak usah.
0: Bu Widi, ya Allah, Bu Widi.
2: Kata Bu Widi, ini maca yang di 18.
0: Oh, maca yang 18.
2: Oh, maca yang ke bawah.
3: Si kenal tuh. Emang kenal tuh.
1: Makasih ya Bu Widi. Terima kasih buat Citra Imeja udah ngirimin Surabi. Bu Widi yang ngirimin maca. Terima kasih buat semua deh pokoknya hari ini yang udah bekerja keras, udah berniat untuk nyari nafkah buat keluarganya. Terima kasih.
0: Yes. Sukses cakep buat banget. Hari ini ya. Kita ketemu lagi insyaallah besok.
1: Yes, dan hari ini suara serunya kita tutup dengan Alhamdulillah. See you tomorrow. Assalamualaikum. Muah.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin. Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah. Oh.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

0: sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita akan mulai dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan, tentunya di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Cie Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, tentunya di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Niji Biarlah menjadi salah satu lagu yang masuk ke rangkaian 10 lagu keren kita di minggu ini, di hari ini sahabat suara. Tapi tenang aja karena abis ini akan ada lagu dari

dijadiin drama musical juga sahabat suara. Ini tuh dimainin sama anak-anak kecil yang bertalenta banget. Dan kata teman aku yang udah nonton sih, seru banget ya ini drama musicalnya. Jadi menurut aku sih kalau kamu ada waktu dan masih tayang,

Musical Home Sweet Alone dan lagu Hit Get Off Berakhir di Aku ini menjadi salah satu soundtracknya. Aku penasaran sih dan aku pasti akan mau nonton banget tuh gimana ya kalau Home Sweet Alone dijadiin drama musical.

0: Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, karena abis ini masih akan ada banyak banget lagu yang bisa banget aku puterin buat kamu. Jadi kalau mau request langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau nanti di jam 12, mulai dari jam 12 aku akan live TikTok. Jadi langsung aja join ke live TikTok aku di @iswara.network. Di sana kamu bisa langsung request lagu dan kita sambil ngobrol-ngobrol bareng ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at MomsWithMoms. MomsWithMoms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
2: Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Chef Rizka di nongkrong bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, ini hari kita masih panjang, masih sampai jam 2. Jadi kalau kamu mau cerita-cerita boleh banget, kalau mau request apalagi juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Di sana kamu sebelum request, kamu sebutin dulu ya, nama kamu siapa, kamu dari mana, dan abis itu ceritain sedikit cerita di balik lagu yang kamu request ya, karena aku nggak mau nih kamu request asal request aja. Jadi langsung cerita-cerita, kita bernostalgia bareng sama lagu yang menjadi requestan kamu ya, sahabat suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Seorang wanita dilaporkan terkunci di dalam sebuah daycare di Ciputat, Tangerang Selatan selama sekitar 2 jam akibat dugaan persoalan sewa ruko sebelum akhirnya dievakuasi polisi dan petugas damkar. Polisi menyatakan tidak ada barang yang hilang dan masih menyelidiki pelaku yang

2026 yang diunggah di media sosial. Langkah ini dilakukan setelah momen Trump tetap berada di podium saat penyerahan trofi memicu sorotan dan perdebatan luas di publik serta media sosial. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kembali lagi bersama Cia Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, sekarang ini aku mau ngobrolin soal green flag versus red flag dari mantan kamu. Apa sih green flag versus ada atau red flag dari pasangan kamu yang bikin kamu susah move on? Boleh banget kalau kamu mau cerita-cerita, berbagi pengalaman sama sahabat suara yang lain, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja, sebentar lagi aku akan memulai live TikTok aku, join langsung ke @isuara.network.

101,4 FM Isuara Sarawarga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Itu dia menyesal dari Yofi Widianto dan juga LTZ alias Lyodra Tiara dan juga Ziva Magnolia. Kalau dengerin suara LTZ itu kita jadi flashback ke tahun 2020 gak sih? Zaman-zaman pandemi dimana yang bisa kita lakuin tuh joget TikTok, bikin dalgona coffee, atau enggak kita kumpul keluarga. Ya enggak sih? Makanya kalau misalkan kita dengerin lagu-lagu dari Tiara Andini, Lyodra, Ziva Magnolia, itu tuh mengingatkan kita sama tahun 2020 gitu. Bahkan dulu ya, aku ingat banget di awal-awal pandemi tuh Tiara sama Lyodra itu kan baru aja menang dari Indonesian Idol gitu, dan mereka tuh punya challenge bernyanyi. Kita ingat banget dulu banyak banget challenge-challenge nyanyi di sosial media. Salah satunya ada Tiara dan juga Lyodra ya, sahabat suara. Makanya ini ada Sarah dari Medan yang mau request lagunya Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta. Kenapa dia request lagu ini? Karena ceritanya mau flashback ke zaman-zaman COVID, Kak. Soalnya lagunya itu rilisan tahun 2020. Mutiara ini kayaknya, Kak Sarah ini ya. Karena tahun rilisan lagunya Tiara pun dia tahu loh. Makanya abis ini aku akan puterin Maafkan Aku Terlanjur Mencinta dari Tiara Andini. Dan buat kamu sahabat suara yang mau request, boleh banget langsung aja request ke 0816-114-1014 dan juga ceritain kenapa kamu request lagu tersebut ya. Ini dia Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta.

bersama Cia Friska yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada salah satu WhatsApp yang masuk dan ini harusnya relate buat kamu sahabat suara yang sekarang tuh udah tidak tinggal bareng bersama orang tua atau yang rantau gitu ya. Jadi kan kangen, ngumpul keluarga tuh kangen. Ini ada WhatsApp dari Daisy di Bogor. Dia cerita karena dia tuh udah tinggalnya gak bareng nyokapnya, gak bareng mamahnya. Dan sekarang tuh bawaannya jadi pengen otw mulu ke rumah mama dan minum kopi bareng sambil ngobrol. Makanya sekarang tuh yang dilakuin Desi adalah selalu mencari waktu sebisa mungkin untuk spend time bareng. Nah, kalau kamu yang lagi ngerantau, apa sih yang kamu lakuin supaya tetap menjaga quality time kamu sama keluarga? Bisa video call atau kayak Daisy yang selalu cari waktu untuk ngopi bareng sambil ngobrol sama mama. Makanya Daisy tuh request lagu dari Raisa yang judulnya itu Lagu Untukmu, karena lagu ini juga gak dibuat Raisa untuk mamanya ya. Bahkan ada liriknya, ibu-ibu-ibu aku rindu. Apakah kamu ada yang rindu juga sahabat suara sama mama kamu?

0: weekend bingung ya. Pengen shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga nih curated bazar dan pre-love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana pastinya. Yang paling seru, masuknya itu gratis, sahabat suara. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown, tenant bazar, coba deh kamu langsung aja cek ke Instagram @momswithmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh Charles and Keith, RH, Nusaka, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jamistry, Wish Day, Speaks to Me, Karasan, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Sahabat Suara, perayaan kemerdekaan tuh selalu jadi momen seru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita, dan pastinya merayakan kebersamaan. Nah, tahun ini Sariwangi mengajak Karang Taruna di Jakarta untuk ikut memeriahkan Waktunya Ngeteh Indonesia. Punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif? Yuk, submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Periode pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026. Proposal terpilih akan diumumkan pada 29 Juli 2026 dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukkan desain gapura terbaik kamu dan rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan memenangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah serta grand prize hingga 17 juta rupiah. Jangan sampai kelewatan ya. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram Sariwangi di @sariwangi_id, Sariwangi #waktunyangeteh Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Suara warga Indonesia.

yang nanti tentunya di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita akan ngomongin soal yang namanya itu red flag dan juga green flag di sebuah hubungan. Dan ini menarik banget ya, karena ternyata dua-duanya itu sama-sama bikin susah move on, sahabat suara. Cuma alasannya itu beda banget. Yang satu susah move on karena masih nyangkut sama yang namanya ilusi, ibaratkan kata, ya gak sih? Yang satu lagi susah move on karena emang beneran kehilangan sesuatu yang bagus. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, sahabat suara. Salah satunya itu dari Rani di Bandung. Kak, red flagnya dia itu posesif banget, tapi aku baca itu sebagai dia sayang aku, padahal sebenarnya kan itu kontrol ya. Susah move on tuh karena masih mikir, mungkin dia gitu karena takut kehilangan aku doang. Hey Rani, ini yang sering kejadian gak sih sahabat suara? Posesif itu ya gampang banget disalahartiin sama yang namanya itu perhatian. Dan emang ada orang juga yang nyaman sama orang yang ngeposesifin dia. Padahal bedanya tuh jelas banget. Perhatian itu bikin kamu ngerasa aman, sedangkan posesif itu bikin kamu kayak diawasin gak sih sahabat suara? Itu kayak film Obsession kalau kamu udah nonton. Karena kalau kamu masih mikir mungkin dia gitu karena takut kehilangan aku, itu tandanya kamu coba bela dia dari sudut pandang dia, bukan dari sudut pandang kamu yang ngerasain langsung. Tapi ya susah move on tuh wajar. Tapi yang harus kamu garis bawahi adalah bukan salah kamu buat move on, karena diposesifin tuh bahaya loh Rani ya. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan topik kita, boleh banget nih langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014, atau kita ngobrol bareng deh di TikTok. Langsung aja join ke @isuara.network.

101,4 FM, Isore Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya kita akan masih ngebahas soal green flag atau bahkan red flag apa yang dikasih sama mantan kamu, dan itu justru yang ngebuat kamu susah move on. Ini ada Nina dari Jaksel katanya. Kak, aku dari Jaksel. Oke, baik Nina. Nina WhatsApp, dia bilang, aku gagal move on gara-gara dia tuh selalu dengerin curhatan aku tanpa ngejudge. Oh, ini kali ini dari sisi green flag-nya ya, sahabat suara. Dia selalu dengerin curhatanku tanpa ngejudge walau lagi capek kerja, Kak. Susah move on ya karena jarang aja nemu orang sesupportif itu lagi. Nina, ini beda nih ya ceritanya. Ini susah move on karena emang kehilangan sesuatu yang beneran berharga. Emang jarang sih Nina didengerin tanpa dijudge. Itu ternyata langka banget ya. Tapi wajar aja kalau kamu gagal move on karena merasa susah nemuin yang kayak gitu lagi. Tapi ingat, masih banyak ikan di laut ya Nina. Itu bukan berarti gak ada orang lagi kayak gitu. Cuma emang butuh waktu aja buat nemuin yang kayak gitu lagi. Setuju gak sahabat suara?

0: shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast, terus pengen juga jajan sepuasnya. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya itu gratis. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown, tenan bazar, coba deh langsung cek aja Instagramnya @momswithmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh Charles and Keith, RH, Nusaka, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jemistry, Wish Day, Speaks to Me, Karasan, Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: request dari sahabat suara yang ada di live TikTok ya, San Aquarius. Tapi kalau dengerin lagunya Bernadia yang berabun jauh ini tuh sedih banget ya. Karena kan lagu ini tuh nyeritain soal ekspektasi yang kabur, makanya diibaratinnya sama rabun. Dan ini tuh kayak kangen, tapi kangennya sepihak aja, sahabat suara. Dimana kita tuh udah usaha buat rapi, pakai kacamata biar bisa kelihatan jelas di depan dia, tapi ujung-ujungnya orang yang kita tunggu-tunggu tuh nggak pernah datang. Sedih banget ya. Kalau kamu punya cerita soal rabun jauh ini, boleh banget langsung aja WhatsAppku 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara. Terima kasih sudah menemani Cia siaran dari jam 11 tadi. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat minggu depan di jam 11 siang. Selamat melanjutkan aktivitas dan jangan lupa terus dengerin 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara
1: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Dengerin lagi Diana Dira tentunya untuk siang hari ini ya. Untuk sahabat suara yang mungkin kemarin-kemarin habis ketemu sama teman-temannya, nostalgia bareng, ngabisin waktu bareng, karena kemarin tuh banyak banget event ya, yang ya kira-kira yang berkesan salah satunya. Kalau yang berkesan tuh tahu sendiri ya, yang kira-kira kamu udah begadang di minggu malam gitu, tapi Seninnya harus banget melek matanya, harus ekstra karena harus kerja lagi. Gak apa-apa deh, Dian gak mau nyenggol-nyenggol soal Piala Dunia sih sebenarnya, walaupun memang terkesan ya Piala Dunia kali ini kayaknya banyak yang bersedih juga. Ya udahlah ya. Event-event juga banyak banget selain memang Piala Dunia nih sahabat suara. Terkadang kita punya waktu yang memang kita manfaatin untuk quality time sama orang-orang terdekat, salah satunya mungkin sama sahabat juga ya. Karena kemarin-kemarin juga banyak teman-teman Dian ternyata yang story kalau misalkan weekendnya itu lebih apa ya, lebih fresh lagi, lebih mengisi energinya lagi karena habis ketemu teman dan yeping. Tapi jangan sampai deh sahabat suara, teman kamu misalkan ada salah satunya yang gak suka ketika kamu lagi yeping. Nanti kayak perempuan yang ada di Jepang nih, karena dia menyulam bibir temannya sendiri gara-gara kebanyakan yeping. Ada-ada aja ya, ngeri, masa disulam, dijahit pakai benang beneran gitu loh, gara-gara sebel temennya kebanyakan yeping. Padahal kalau kita ketemu sama teman dekat apalagi, pasti kan ya mostly ngobrol gitu loh, mau ngapain lagi, ngabisin waktu cewek apa sih selain ngerumpi gitu. Kalau ada yang berbeda coba kasih tahu ke Dian deh, kira-kira kamu kalau ketemu sahabat kamu apalagi perempuan-perempuan nih, cewek-cewek kalau lagi ngumpul hobinya apa, ngobrol atau memang ada hal lain yang dilakuin mungkin ya, atau spa day atau shopping day. Kalau Dian kayaknya lebih milih yang ketiga deh, walaupun uangnya nyari dulu nih, jangan sampai deh weekend sama temen boleh tapi nyari uangnya bareng, takutnya kan tiba-tiba saling ketemu kan, di sini kegap di mana itu kira-kira kalau ketemunya ngedadak. Nah lo. Bareng Diana Dira, nongkrong bareng sampai jam 4 sore.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Overthinking, kangen terus sama kamu. Gimana nih yang ngerasain kangen? Mungkin lagi LDR sama pasangannya, mungkin beda kota, beda negara, beda benua ya. Apalagi buat kamu nih sahabat suara yang mungkin lagi siap-siap banget gitu kan, lagi prepare pengen ke luar negeri ya, tapi rencananya bukan liburan, malah beneran pindah. Ada gak kira-kira sahabat suara yang lagi dengerin Dian sekarang, kalau memang punya rencana ingin pindah jadi WNA? Karena nih untuk berita terupdate yang kita tahu ya, untuk di negara ini sendiri nih, mulai Agustus di 2026 ini sahabat suara, WNA atau warga negara asing ya, yang pengen jadi WNI itu bayarnya 75 juta. Kalau WNI yang pengen jadi WNA itu kita cabut cuma bayar 5 juta aja gitu ya. Emang nih terkadang ada beberapa berita yang kadang bikin kita tuh ya overthinking, seperti lagunya Marion Jola tadi ya. Bukan karena kangen sama pasangan, bukan karena overthinking yang berlebihan dengan rasa rindunya, tapi lebih ke overthinking gimana kalau beneran dilakuin terus kitanya bisa survive atau enggak gitu ya. Mungkin juga untuk WNA yang memang mau jadi WNI dengan daya tariknya sendiri atau reasonnya sendiri kenapa jadinya pengen jadi WNI, ya kita, ya kita sih gak bisa apa-apa karena itu pilihan mereka. Tapi buat kamu nih sahabat suara, apakah udah siap untuk menjalani hari-hari di negara orang yang mungkin dari kecil kita sudah terbiasa melihat itu secara online, secara visualnya ya. Ya bukan dunia nyata kita gitu loh, yang sehari-hari sangat asing untuk kita. Tapi masalah kesiapan, ntar dulu deh. Siap atau enggaknya itu, siap dulu enggak kamu untuk meninggalkan negara kita ini? Ya mungkin memang banyak banget hal-hal yang buat kita ya, dalam tanda kutip ilfil gitu ya, ilfil untuk berada di tempat yang dimana kita dari kecil sudah berpijak. Tapi banyak juga hal yang dimana menjadi alasan kita terkadang untuk tetap stay gitu loh sahabat suara ya. Ini kalau Dian lihat dari postingan beberapa berita yang memberikan informasi tentang tarif di mana kita untuk menjadi WNA, baik itu sebaliknya WNA mau jadi WNI gitu kan. Komen-komennya lucu-lucu nih. Salah satunya apa ya? Mereka nih ada yang bilang gini, sebenarnya banyak banget WNA yang mau jadi WNI katanya untuk menghabiskan sisa pensiunnya karena biaya hidup di Indonesia sendiri itu kan relatif lebih rendah ya dibandingkan negara lain ya. Jadi harusnya sih dari kita sih jangan apa ya menyebutnya ya, lebih halus ya. jangan welcome sih, lebih tepatnya jangan sembrono lah mungkin ya, jangan sembrono atau membuat keputusan tanpa dirundingkan dan dipikirkan dengan matang-matang lagi gitu loh. Karena jujur aja ya, terkadang ngelihat berita satu dan lain hal itu membuat kita berpikir ini dampaknya ke depan itu seperti apa gitu loh. Dampaknya kan bukan buat orang-orang yang mungkin punya kebijakan untuk menentukan peraturan seperti itu, tapi kan dampaknya juga ke rakyat besar. Sorry ya sahabat suara, mungkin siang hari yang panas bedengkeng ini agak berat ngomonginnya, tapi Dian sih pengennya jadi konsen kita aja. Kalau banyaknya informasi terupdate dari negara ini membuat kita jadinya makin lebih aware gitu loh untuk bertindak atau ngelakuin sesuatu hal yang bisa dibilang itu salah satu keputusan besar ya. Karena kalau mau jadi WNA itu gak main-main. Dian juga punya kok beberapa orang terdekat Dian yang memang lebih memilih untuk bekerja di luar negeri, yang nantinya mungkin untuk update visa mereka juga ya, mereka harus pulang gitu loh ke Indonesia kayak setahun sekali gitu. Tapi coba deh sahabat suara dipikirin lagi, apa yang menjadi alasan terbesar untuk kamu mungkin yang sempat kepikiran pengen keluar negeri atau pindah ke negara lain. Tahu tertarik tuh pengen ke Swiss tuh, udah di mana tuh seliweran ya, yang kalau pindah ke Swiss di salah satu pedesaan di Swiss nanti kita dapat uang berapa miliar gitu ya untuk satu kartu keluarga ya. Terus ya harus ada minimal pembangunan juga di sana. Ya, jadi nggak sembarang, jadi harus benar-benar dipikirkan. Nggak usah hal-hal beratnya dulu deh dipikirin, sesimpel niat kamu pindahnya karena apa. Kalau pindahnya cuma gara-gara ilfil, kayaknya kalau sesuatu yang ilfil sih sebenarnya sahabat suara bisa kita minimalisir nggak sih. Tapi kalau untuk negara jangan sendiri meminimalisirnya ya, jadi harus benar-benar kita harus demokrasi. Benarkah masih ada? Waduh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, gak kerasa ya perayaan kemerdekaan itu kan bentar lagi, dan selalu jadi momen yang paling seru tentunya untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita, dan juga ngerayain bareng. Nah untuk tahun ini sahabat suara, Sariwangi ngajak Karang Taruna di Palembang untuk ikut memeriahkan waktunya ngeteh Indonesia. Jadi untuk kamu nih yang punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif, ayo deh submit proposal terbaikmu itu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Untuk periode pengumpulan proposalnya itu mulai dari tanggal 17 sampai dengan 27 Juli 2026. Nah, proposal yang terpilih nanti nih sahabat suara akan diumumkan itu di tanggal 29 Juli 2026, dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukkan langsung desain gapura terbaikmu, rayakan semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah serta grand prize hingga 17 juta rupiah. Jangan sampai kelewatan nih sahabat suara ya. Untuk info lebih lanjutnya lagi boleh cek Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sobat Suara masih dengerin suaranya Dian Nadira tentunya. Masih di nongkrong bareng. Tapi kali ini Dian gak sendirian sahabat suara ya. Dian lagi sama teman-teman seumuran Dian, yang dimana memang kita kuliah bareng, TK bareng. Dari TK loh kita gitu. Tapi kalau misalkan sahabat suara udah kepoin Instagramnya Iswara ya, pastinya udah tahu siapa yang bakal nemenin Dian hari ini. Ini apa sih yang nyenggol kaki aku dari tadi? Oke, langsung aja kita kenalan ya. Hai, selamat sore.
1: Sore, Kak Dian.
0: Nama aku Tania.
1: Oh, tadi. Tania. Oh iya, Kak Tania.
0: Biar sama gitu. Jadi namanya kenalan dulu dong, namanya siapa nih? Gantian.
1: Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Tara.
0: Tara. Nah, gitu ya. Gitu bukan sih?
1: Iya, Tara.
0: Tara, bukan. Oke, sebelahnya ada siapa?
2: Halo semuanya, nama aku Tina.
0: Hai Tina. Sebelahnya?
3: Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Tatrin.
0: Tatrin, Tara, Tina, Tatrin, dan Tania. Nama saya Tania ya. Agak kaget mereka tadi ya. Karena tadi jujur aja sahabat suara kenalan sama mereka, namanya lucu, pas banget namanya T semua. Aku mau join, dan nama aku dari Dian ku ganti jadi Tania. Biar sama aja gitu. Ya, ini kita kedatangan teman-teman dari
1: Gen 5.
0: Gen 5 ya. Gen 5 ini bukan pertama kali datang ke Iswara tentunya sahabat suara ya. Karena kita juga pernah posting soal kegiatan mereka yang sangat positif, apalagi sekarang kuliah semua ya. Tapi boleh deh tanya satu persatu, mulai dari Tara, Tina sama Tantrin juga. Benar ya?
1: Iya, Tantrin Kak.
0: Tatrin.
3: Iya.
0: Sarungnya nama aku ganti. Rin aja ya manggilnya ya.
3: Oke.
0: Ya, Tantrin tetap. Oke, kegiatannya sehari-hari apa nih kalian? Mungkin kan enggak mungkin ya kalau misalnya ini kan salah satu organisasi yang mana enggak harus satu jurusan kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, kita kenalan. Kalian sehari-hari kegiatannya apa aja? Kamu boleh sharing, kuliah semester berapa dulu?
1: Dari Kak Tatrin dulu boleh?
0: Long lempar. Di mic saya ngomongnya. Jangan terlalu enjoy kanan kiri kamu ya. Nanti enggak denger. Siapa yang denger gitu kan? Ada yang dengerin kan enggak kedengeran suara Tantrin. Oke, silakan Tantrin.
3: Untuk sekarang kesibukannya itu sebagai mahasiswa semester 4 di Universitas Sriwijaya, dan saya juga mengikuti kegiatan dua organisasi, satu Gen 5 dan satu Amal Indonesia. Untuk sekarang berhubung masih libur ya kuliahnya, jadi cuman fokus ke dua organisasi itu aja. Mungkin itu aja dari saya.
0: Semester berapa katanya?
3: Semester 4.
0: Oh, pantas kakak tadi ya manggilnya.
3: Iya.
0: Ini lebih mudah dua ini ya berarti.
3: Kecepatan kuliah.
0: Sebenarnya kami sama kayak aku sih. Aku juga orangnya kecepatan kuliah. Oke. Kalau Tina?
2: Kalau aku sendiri sekarang kesibukannya mahasiswa kuliah di semester 2 ketiga nih.
0: Oke, iya karena lagi libur ya.
2: Jadi sekarang itu organisasinya baru Gen 5 aja kesibukannya, dan masih belajar-belajar untuk kuliah juga dan berinvestasi nih, pengen
0: berduit ya,
2: nyoba gitu ya. nyoba belajar.
0: Oke, kalau Tara?
1: Oke, kalau Tara sendiri sama Kak, mahasiswa dan juga ini naik ke semester 3, mau ke semester 3. Terus untuk kesibukannya itu ikutan organisasi, itu di kampus ada ikut himpunan mahasiswa pendidikan matematika, dan kebetulan aku mahasiswa pendidikan matematika angkatan 25 dari Universitas Sriwijaya. Selain itu aku juga salah satu anggota dari Gen 5 Staff Business Operation and Strategy. Kemudian di luar dari beberapa kesibukan itu juga aku ikut sebagai staf muda BEM Unsri gitu Kak. Jadi lagi staf magang sekarang di BEM Unsri gitu
0: anak
1: sih.
0: BEM nih. Oke. BEM nih, anak BEM nih. Dia ikut aksi ntar loh. Ya, udah pernah belum ikut aksi?
1: Belum sih Kak sejauh ini.
0: Ya,
1: belum
0: pernah. Kok senioritas soalnya dulu. Oke, berarti memang masing-masing ini semuanya di Unsri kah kuliahnya?
3: Iya, benar.
0: Semuanya kebetulan di Unsri. Tadi kan kalau Tara kan bilang kalau dia kamu FKIP ya?
1: Iya,
0: FKIP Matematika. Kalau Tina apa?
2: Kalau aku akuntansi.
0: Akuntansi.
2: Iya, akuntansi.
3: Kalau aku juga akuntansi.
2: Sama.
0: Oh, kakak tingkat ya?
3: Benar.
0: Harusnya segan dong, enggak takut loh sama Kak Tantrin. Eh, apal namanya Tantrin. Oke, berarti kegiatannya masih untuk mahasiswa-mahasiswa awal masih standar lah yang ngikutin organisasi, nyoba-nyoba kan, nyari pengalaman
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul, betul, betul.
0: Tapi semuanya nih lulusan sekolah dari Palembang semua kah atau ada yang rantau?
2: Aku dari Palembang.
1: Aku juga Palembang sih.
3: Dari Palembang.
0: Oh ya, tadi udah kan. Pungkito Galo. Kan siapa tahu ada yang ini ngerantau. Tapi ini kuliahnya di Palembang semua atau ada yang di Indralaya?
1: Indralaya.
0: Indralaya.
2: Aku di Bukit.
3: Aku di Bukit juga.
0: Palembang Indralaya jawabnya Bukit. Oh, berarti enggak ngekos kah kamu, Tara?
1: Enggak, Kak. Aku tim PP, PP Pride.
0: Oh, tos kita. Motos tapi gini, gimana sih? Oke, okay, oke, okay, berarti ya. Memang secara apa ya, sebenarnya masih deket ya gapnya, gak terlalu jauh ya, cuma 1 tahun ya. Berarti iya. Tantrin juga kan baru semester 4 mau kelima berarti iya, udah mau sibuk magang ya. Ya, kuat-kuat aja ya, gak apa-apa, semangat aja. Berarti ini dari Gen Limas ya,
1: iya,
0: Gen Limas ini organisasi seperti apa sih?
1: Gen Limas ini tuh organisasi generasi zilenial yang dimana itu fokusnya ke peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Selatan gitu Kak. Karena seperti yang kita tahu kan, kalau Sumatera Selatan itu tingkat literasi sama inklusinya masih rendah banget. Dan kita sebagai generasi muda lah gitu, yang mau berusaha meningkatinnya gitu sih Kak. Ada tambahan?
0: Ada tambahan gak?
2: Jadi Gen Limas juga punya banyak program-program edukasi, publikasi, sosialisasi. Jadi melalui program-program tersebut kita berusaha untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Sumatera Selatan.
0: Oke. Berarti kalau tertariknya tertarik kenapa nih? Siapa yang duluan masuk Gen Limas atau semuanya berbarengan?
1: Barengan sih Kak.
0: Kirain ini ada yang udah duluan masuk tadi kan, soalnya manggil kakak, siapa tahu duluan dari tahun lalu gitu. Kalau Tantrin tertariknya kenapa ikutan ini?
3: Ngelihat juga kan ini Gen Limas di bawah naungan OJK ya, kayak lebih profesional aja organisasinya. Dan jujur after masuk ke Gen Limas ini emang dapat benefit yang benar-benar beda dari organisasi yang lainnya gitu.
0: Apa contohnya?
3: Dilatih lagi public speakingnya, kita juga belajar bekerja sama tim itu yang benar-benar bekerja banget. Dan juga kita tuh dilatih buat tim itu yang benar-benar bekerja banget. Dan juga kita tuh dilatih buat

0: sekarang fokus terhadap literasi keuangan dan inklusi keuangan. Hmm. Apalagi kita juga Gen 5 ini dibawa, dinaungi oleh OJK. Hmm. Jadi trusted lah gitu. Dan juga banyak banget dapat pengetahuan baru tentang literasi keuangan itu sendiri.
1: Oke, okay. Tara sama? Apa ada yang berbeda? Tambahin boleh apa kamu?
2: Benefitnya? Kayaknya kalau aku dikit beda sih, Kak. Dan kebetulan aku udah ngincer mau join Gen 5 sih dari kelas 12 kemarin. Jadi dari kelas 12 itu udah ngeliat kan, udah ngecek-ngecek juga kayak aduh pengen banget masuk organisasi ini. Tapi pas ngeliat gitu, Kak, ternyata kualifikasinya itu bahwa harus yang sudah mahasiswa seperti kan, Kak. Dan umurnya itu juga mulai dari 18. Sedangkan waktu SMA kemarin aku masih 16 atau 17 tahun gitu kan. Jadi belum memenuhi. Jadi dari kelas 12 itu kayak aku udah ngincer, oh pokoknya kalau kuliah nanti aku harus berini nih, harus
1: join ya.
2: Iya, harus join gitu loh kan. Dan aku siapin CV dan segala macemnya kayak gitu kan. Dan hal yang bikin aku tertarik satu lagi adalah kayak karena itu tadi, Kak, karena kan kita tahu bahwa masyarakat ini termasuk di beberapa keluarga aku juga itu kayak masih ada yang suka kena tipu dan masih ada beberapa yang ikut judi online gitu loh. Jadi aku mau jadi penggerak gitu dah dalam keluarga aku kan, bahwa dengan ikut organisasi ini aku juga bisa nih ngedukasin mereka, ngedukasi keluarga terdekat aku gitu sih, Kak.
1: Paling enggak kita untuk bermanfaat di sekitar dulu ya. Jadi kita dapat ilmunya, kita kasih tahu ke lingkungan terdekat kita dulu deh kayak gitu. Enggak, jangan terlalu mikir yang luas, aku nanti akan bisa memotivasi, enggak. Tapi untuk selain mengedukasi diri sendiri juga yang mungkin kita juga sadar kan pasti masih minim banget kan literasi soal keuangan, apalagi untuk kalian bertiga sebenarnya basicnya ada ya, tergantung jurusannya kan.
2: Betul, betul.
1: Karena
2: betul,
1: karena terkadang orang juga kenapa lebih interest tuh karena ya kita harus mempelajari lebih itu di luar dari pelajaran dari kuliah kita sendiri. Ya kan, bener ya?
2: Betul, betul, betul. Ayah,
1: aku tertarik sebenarnya, tapi kalau warna merah aja aku tertarik, yang warna merah.
3: langsung si Tara tahu.
1: Duit Kak Dian. Yaudah sahabat suara, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama mereka dari Gen 5 ya, tentunya kira-kira seperti apa sih kegiatan mereka, dan juga misalkan kamu udah kepikiran juga pengen gabungnya seperti apa, nanti sabar ya, mereka akan sharing. Jadi tetap di nongkrong bareng.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ih, suara Palembang, suara warga Indonesia, masih bareng Diana Dira tentunya, sahabat suara ya, dan sama teman-teman seumuran Dian ada Tara, Tina dan Tantrin. Hehe, bener. Kita berempat dari Gen Limas. Kok gitu jadinya? Enggak kayak. Jadi sahabat suara ya, kita masih ngobrol bareng teman-teman dari Gen Limas yang dimana mereka juga tergabung ini dengan rasa tertariknya sendiri, reasonnya ada masing-masing ya. Jadi walaupun memang secara basic mereka juga soal keuangan seperti yang sudah diceritakan tadi, bagaimana caranya untuk lebih mengenal lagi ya, literasi tentang keuangan juga agar lebih bermanfaat lah, walaupun bukan ke diri sendiri ya, paling betul, tidak ke
1: keluarga terdekat kita.
0: Keluarga terdekat yang bisa kita apa namanya, kita bukan edukasi ya, lebih ke aware aja ya. Iya, karena kan tahu sendiri ya, keuangan agak sensitif nih. Kalau soal keuangan tuh mau gimana pun agak sensitif ya, sahabat suara ya. Benar,
1: betul. Betul, Kak.
0: Tapi boleh dong cerita soal Gen Limas. Gen Limas ini sebenarnya dari tahun berapa sih kalau pengetahuan kalian ya? Apa kalian nih memang karena baru gabung kali ya?
2: Dari tahun 2019 harusnya ya kan, itu ada
0: enggak kalau dari Tara sendiri, Tara kan udah ngeliat dari SMA nih.
2: Oh iya,
0: kamu
2: iya,
0: taunya dari kapan?
2: Aku taunya itu berarti tahun 2023 gitu sih.
3: Jadi kita tahun ketiga.
0: Iya. Oh, ini baru tahun ketiga.
2: Betul.
0: Ya, harusnya sih 2022 atau 2023 lah ya.
2: Iya, betul.
0: Oh, jadi memang rasa tertarik Tara sendiri kemarin kan dari SMA, tapi pengen tahu deh, emang kenapa sih dari SMA udah tertarik padahal kamu belum tahu kamu kuliah di mana?
2: Karena gini Kak, kayak ngelihat itu tuh lewat terus gitu kan feeds-nya. Nah, feeds-nya tuh lewat terus di apa namanya, di timeline aku. Jadi kayak penasaran ini mereka nih kegiatannya apa gitu. Terus juga karena kayak di port by OJK kayak gitu kan. Jadi kita ngelihatnya kayak ini
0: trusted ya.
2: Iya, trusted nih gitu. Nah, terus juga selain itu karena sering-sering lewat, jadi akhirnya ngepoin gitu Kak, kayak ngepoin oh ini sekarang lagi second gen yang sekarang lagi menjabat gitu kan. Terus habis itu lewat lagi kayak mereka banyak banget kegiatan, kayak aksi sosialnya ada, edukasinya, dan jadi kayak lengkap banget gitu. Nah Kak, terus juga di kelas 12 itu sebenarnya juga udah ada keinginan kayak pengen kayaknya nanti mau jurusan yang mau diambil itu kayak keguruan kayak gitu. Jadi sebenarnya masuk karena kita juga bakal ngedukasi dan segala macam, jadi kayak agak ada sangkut pautnya. Tapi walaupun aku belum tahu aku mau kuliah di mana pada saat itu, tapi memang dari kelas 12 itu nyari-nyari juga gitu loh Kak, karena dia lewat terus di timeline.
0: Tapi emang waktu dari SMA udah kepikiran pengen masuk jurusan apa?
2: Dari SMA udah itu sih Kak, ngincer keguruan sama ilmu komunikasi.
0: Gitu. Okay, berarti memang ada ini ya, visioner dia. Bisa lo Tin, dia Tin. Boleh. Tapi sebenarnya dari Gen Limas ini sendiri ya, kalian berarti angkatan ketiga ya.
2: Iya, betul. Okay.
0: Banyaknya divisinya gitu, divisi-divisi di dalam organisasi ini kalau boleh tahu
2: ada 5.
3: Iya, ada 5 direktorat.
0: Oke. Okay. Sorry, sebelumnya yang join ini berarti nggak harus basic jurusan keuangan kan?
2: Enggak,
0: tapi syarat utamanya harus mahasiswa.
2: Iya, betul.
0: Dan juga nggak dari Unsri aja kan?
2: Nggak dari Unsri.
0: Okay,
2: aja.
0: Oke, berarti sejauh ini yang kalian tahu deh, yang satu angkatan udah dari kampus mana aja?
3: Dari mana ya?
2: Kebanyakan dari Unsri sih. Ada Polsri gitu sih Kak.
3: Kebanyakan dari Unsri.
2: Kebanyakan dari Unsri semua.
3: Lain, boleh.
0: Tuh, diajakin tuh teman-teman, sahabat suara ya. Oke, balik lagi ke struktural tadi. So ada berapa divisi tadi? 5 ya?
3: Ada 5.
0: Apa aja tuh kalau boleh?
3: Pertama ada internal affairs, kedua ada external affairs. Yang external affairs itu ngurusin eksternal-eksternalnya.
0: Betul.
3: Terus juga ada FLNI. FLNI itu Financial Literacy and Inclusion. Yang bisa dibilang kayak divisi acara lah gitu ya.
0: Okay.
3: Terus ada CM
2: Creative Media.
3: Ini yang kayak divisi ngedit. Terus
2: desain dan lain-lain.
3: Desain banyak banget. Terus satu lagi
2: General Affairs.
0: Apa tuh?
3: General Affairs itu lebih ke back office-nya nih, kayak sekretaris, bendahara, gitu.
0: Yang penting ya.
2: Betul, iya.
0: Yang penting.
3: Surat-surat.
0: Yang penting. Emang bener dimana-mana back office yang paling pusing.
2: Betul.
0: Oke, berarti ada 5. Nah, kalau Tara tadi kan di bagian
2: external affairs Kak. Okay. Subdirektoratnya BOS, Business Operation and Strategy.
0: Oke. Okay. Kalau Tina apa?
3: Kalau aku Evelyn I, Financial Literacy and Inclusion di Subdirektorat Product Experience and Development.
0: Oke, okay, kalau Tantrin?
4: Sama kayak Tina di Evelyn I, Financial Literacy and Inclusion, hmm? Direktorat Project Operation, staffnya tapi.
0: Oh, kamu staffnya?
4: Iya.
3: Iya, aku juga staff ya.
0: Oh, berarti Tantrin sama kayak Tina ya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Tapi beda sub direktorat.
0: Oh, beda. Kelas enggak? Kok ngajakin orang gitu ya. Oke, okay, berarti untuk 5 struktural sendiri ya. Anggota sejauh ini udah berapa?
1: Kita ada 40 ya. 40.
0: Oh, lumayan tuh, banyak udah.
1: 40.
0: Berarti senior-senior yang udah enggak di dalam struktural itu masih di sana? Atau memang udah demisioner?
1: Ada gimana? Kakak-kakak dari second gen itu masih ada yang di third gen juga gitu kak. Jadi masih ada yang lanjut.
3: Masih ada yang lanjut, udah ada yang alumni juga.
0: Oh berarti sebenarnya untuk masa jabatan kita di sana atau ikut join di organisasi ini, apakah harus ada gap waktunya, ada rentan waktunya dari misalkan dari kamu semester ini udah gak boleh lagi gitu ya? Atau memang selagi masih jadi mahasiswa dan masih tergabung ya oke aja atau gimana sih?
3: Kalau untuk anggotanya sendiri sih itu kita mahasiswa sih ya kak. Jadi selama jadi mahasiswa itu masih boleh aja.
0: Iya. Oh gitu.
3: Dan untuk masa jabatannya sendiri itu 1 tahun nih. Jadi kalau misalkan udah 1 tahun nanti Desember itu biasanya ada level up.
0: Iya betul.
3: Jadi misalkan aku dari staff pengen lanjut lagi nih
1: ke manager level up.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Strukturnya lebih ini ya berarti. Ya.
1: Atau mau jadi director level misalkan lanjut lagi juga dari jadi director level atau jadi presiden kayak gitu ya. Atau ketuanya Gen 5 saya kayak gitu.
0: Kalau job desk masing-masing apa sih biasanya? Sejauh ini. Nah, boleh kan beda-beda divisi. Oh, ya udah dua divisi ini dulu deh. Nah. Apa job desk masing-masing apa?
1: Kalau dari external affairs itu sendiri pastinya dia ada 3 subdirektorat, ada public relation. Jadi ini biasanya yang ngurusin relasi antar community partner, media partner, contohnya kayak Genly dan juga Iswara saat ini. Nah, itu dari PR, dari public relationnya. Nah, kalau misalkan untuk kayak in-kind partnership kayak gitu, itu dia dari account eksekutif, dari direktorat dari subdir account eksekutif. Nah, terus yang selanjutnya kalau bagian aku sendiri itu BOS, Business Operation and Strategy, itu dia bagaimana mengurusi sinergi antar subdirnya gitu. Jadi dia sinergi dulu dengan yang di dalam, kayak bagaimana PR, apakah ada yang sulit atau ada struggle-nya gitu, termasuk juga AE. Jadi kami yang kayak supervise-nya gitu. Terus juga kami bakal sinergi dengan yang lain. Contohnya aku sinergi dengan FLNI terkait bagaimana venue misalkan kegiatan. Tina, gimana kita kalau dari FLNI mau gimana, kayak venue-nya mau gimana, kegiatannya kayak gitu. Survei, bantu survei dan lain sebagainya kayak gitu sih kak kalau untuk job desk-nya sendiri.
0: Oke. Gitu. Kalau ini
4: kalau dari Direktorat Financial Literacy and Inclusion itu ada 4 subdir. Yang pertama itu ada supervisor event, itu yang nge-create 2 event besar yang bakal diadain di OJK, yaitu Gencar sama Genset. Tapi untuk krunya itu bakal dipilih lagi dari anggota Gen 5 situlah. Terus subdir yang kedua itu ada project operation, itu subdir aku, itu nge-create project buat Gen 5 tapi yang skalanya kecil, ada Gesit sama Gaspol. Gaspol itu lebih ke kegiatan sosialnya. Nah, kalau subdir yang ketiga itu adalah people development and culture, itu subdir dari Tina, itu yang nge-create engagement
3: plan. Jadi kita ngepastiin nih experience dari customer atau dari pesertanya itu bagus gitu. Jadi nanti kita create games ataupun nanti post survey, post test gitu. Gimana sih acara kita hari ini, apa yang perlu diimprove gitu-gitu.
0: Oke, keren-keren sih. Aku seumur kalian dulu ikut organisasi pengetahuannya belum sebanyak ini sih. Yang kalian udah paham semua ya, maksudnya tuh udah tahu bakal ini. Oke, berarti lumayan lah ya untuk belajar. Tapi ini dari masing-masing nih ya. Pengen tahu cara ngebagi waktunya nih, kuliah sama organisasi tuh gimana? Agak keteteran atau enggak?
3: Kalau dari aku, karena masih semester awal ya kemarin masuknya, jadi masih aman sih. Jadi karena kemarin masih di semester 2, itu masih aman banget. Nanti next semester 3 mungkin kita coba lagi time managementnya bisa lebih baik lagi.
0: Nah, ya. Tina dia ikut organisasi kan ini ya, ini doang ya.
3: Iya.
0: Jadi Tina mungkin masih adaptasinya sih oke. Nah kalau Tara sendiri,
2: kalau Tara sendiri itu ikut beberapa organisasi yang beda itu di baru-baru ini aja sih Kak. Nah kalau misalkan kemarin pas awal-awal itu masih bisa banget time managementnya. Nah mungkin sekarang itu bakal aku improve lagi karena jujur ada beberapa bagian tuh yang aku juga kadang miss gitu loh. Kadang juga aku kadang beberapa tuh kayak enggak nyempetin waktu gitu kan. Jadi suka ada beberapa tuh yang miss, terus juga kayak ada satu event gitu kayak dari Genly sendiri internalnya gitu, bukan acara gedenya, kayak aku gak bisa ikutan karena tadi time managementnya mungkin gitu, karena udah beberapa ikutan yang lain-lain juga gitu kan di luar dari Genly Mas. Jadi mungkin dari aku sih kalau semester awal kemarin itu sebenarnya dari tergantung dari pribadi kita masing-masing sih, kayak gimana kita prioritasnya apa gitu sih. Dan kalau aku bakal lebih improve lagi sih time managementnya.
0: Okay.
2: Gitu sih.
0: Nah kalau kakak tingkat ini
4: jujur aku join organisasi itu semester 3, baru semester 3 ini lah. Dan alhamdulillahnya untuk semester 3 sama semester 4 ini belum yang sibuk-sibuk banget akan tugas kuliah, dan cara aku ngebagi waktunya itu palingan ngebuat prioritas. Kalau ngerjain tugas ataupun kerjain tugas organisasi juga cari yang mana yang lebih butuh lebih cepat, yang buat dikasih ke apa namanya ke pihaknya itu. Nah misal kalau ada yang belum terlalu dekat sama deadline itu nanti ngerjainnya.
0: Oke.
4: Tapi alhamdulillah bisa kehandle semua sih.
0: Iya sih, bagus sih, berarti skala prioritasnya ya yang lebih diperhatiin betul, aja betul, sih. Betul. Ya tetap prioritas utama sih pasti kuliah ya. Namanya organisasi kan beriringan aja gitu kan. Kita kan nyari manfaatnya juga, apa gitu benefit yang bisa didapat nantinya, mungkin bisa dibawa juga di ilmu perkuliahan kan. Karena gini loh sahabat suara, buat kamu yang mungkin masih ragu untuk ikutan organisasi, karena kita tuh sebenarnya niat kita di awal ikutan organisasi itu menambah pengalaman juga.
2: Betul banget.
0: Jadi bukan menambah beban pikiran ya. Jadi selama kamu enjoy, jalanin aja.
2: Betul.
0: Gitu Tara.
2: Betul.
0: Yaudah sahabat suara, buat kamu yang mungkin nantinya kepikiran pengen gabung juga di Gen 5 ataupun nanya kira-kira apa sih event terdekat dari Gen 5 sini, nanti kita bakal sharing dan balik lagi ya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Duh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga, kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
3: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya, cuma di I Love Emas.
4: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan at I Love Emas Palembang.
5: Jual emas harga puas.
1: Iswara.
0: Memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: Di Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara ya. Buat kamu nih yang mungkin lagi ngerasa penghasilannya gitu-gitu aja, pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama, ini Dian kasih tahu ada kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulannya tanpa batas maksimal. Kerennya lagi nih sahabat suara, program ini tuh fleksibel banget loh, karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok banget nih buat kamu yang mau nambah pemasukan untuk bantu keuangan keluarga atau biar bisa tetap punya pegangan nih, jadi gak pernah absen ataupun mau makan apapun, jadi kamu bisa gampang karena punya uang sendiri. Dan tenang ya sahabat suara, untuk proses daftarnya gak ribet sama sekali. Langsung aja cek di link /recruitment Salesforce A1. Jadi langsung aja buat kamu isi form pendaftarannya. Lengkapi juga data-data kamu di sana ya pastinya, dan beres deh. Jangan tunggu buat nanti-nanti, karena waktunya kamu gerak, ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, masih bareng Diana Dira dan juga Trio T ya. Ada Tara, ada Tina dan juga ada Tantrin ya dari Gen Limas, dan tentunya kita masih ngobrol soal Gen Limas. Dan untuk sahabat suara yang dari tadi mungkin udah di-unspill berapa kali, kalau Gen Limas kesini tuh mau ngasih tahu mereka ada event terdekat yang mungkin ini juga memberikan manfaat buat kamunya. Mungkin boleh langsung saja di sharing, ada apa nih Gen Limas?
1: Ada apa nih?
2: Ada Gencar 2.0.
0: Oke, apa tuh Gencar?
1: Gencar itu adalah Gen Limas kolaboratif seminar, okay. Yang kegiatannya itu berupa seminar edukatif yang bakal diisi oleh dua speaker yang tentang smart investing.
3: Yeah. Okay. Jadi tema kita kali ini smart investing from first step to first investment. Jadi kita bakal ngejelasin tentang terkait investasi untuk pemula gitu.
2: Betul.
0: Oke. Berarti itu tujuannya ya. Berarti
2: yeah. Betul.
0: Oke, kalau dari apa tadi namanya
2: Gencar 2.0.
0: Gencar ya. 2.0 ya. Berarti kemarin ada yang pertama juga ya.
2: Betul Kak, di tahun kemarin.
0: Iya Bu.
2: Iya. Tahun kemarin.
0: Oh iya. Bukan, aku jadi mikir, aku waktu itu pernah datang soalnya sahabat suara ke event mereka, tapi aku lupa apa ya namanya. Iya, pernah Tara. Okay.
2: Genset mungkin.
0: Oh iya benar.
2: Genset ya.
0: Iya,
2: Genset.
0: Nah, kalau untuk Gencar ini sendiri adakah pembicara-pembicaranya nanti?
1: Ada
2: Kak.
1: Kita ada dua speaker.
0: Mm-hmm. Boleh Kak di spill?
3: Belum di spill
0: kali ya. Oke, berarti masih rahasia. Iya,
2: nanti bakal jadi surprise.
0: Yeah. Emang ini kapan sih?
2: Tanggal 31 Juli.
0: Yeah. Oh, bentar lagi
2: bulan ini. Iya, akhir bulan ini, betul.
0: Akhir bulan ini berarti ya. Itu untuk yang mengikuti Gencar ini boleh siapa aja Kak, dari umum atau khusus mahasiswa aja?
2: Oke, Kak, jadi kemarin kita tuh udah open regis itu di tanggal 14 ya?
0: Iya.
2: Tanggal 14, nah dan itu sekitar 2 hari setelah dari tanggal 14 itu, Kak, itu langsung ditutup G-formnya karena emang terbuka full untuk semua dan langsung ya full. Langsung full book semua.
0: Bahkan gitu. Mereka belum tahu speakernya siapa,
2: iya,
0: udah
2: iya.
0: Full ya?
2: Iya, Kak.
3: Antusiasnya luar biasa
2: itu sih. Dan itu langsung penuh 400 ya kemarin.
3: Iya,
0: benar. Emang rencana venue-nya di mana nih?
2: Di ballroom OJK.
0: Oh, seperti biasa.
2: Iya, seperti biasa.
0: Ballroom yang sangat enak itu.
2: Iya, Cika.
0: Luas ya. Oh, berarti itu berarti nanti di tanggal 31 Juli akhir bulan ini berarti ya.
2: Mm-hmm.
0: Cuma depan berarti ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, udah full.
2: Udah full, Kak. Link regisnya juga udah di-close.
0: Sorry banget sahabat suara ya. Ya, kita mau ngasih tahu aja. Ini namanya kami lagi ngambuk ibae. Jadi memang nanti ada acaranya dan juga belum di-spill speakernya siapa, nanti bakal di-announce juga di media sosial ya.
2: Betul, Kak.
0: Di mana tuh?
2: @genlimas
0: ya. Oke, untuk perihal Gencar 2.0 ya, mohon maaf banget sahabat suara ya. Nanti lihat update-nya aja. Tapi kalau boleh nih, misalkan sahabat suara yang lagi dengerin pengen juga nih ikutan jadi anggota Gen Limas, tuh gimana? Apa aja kualifikasinya?
3: Bisa banget
2: kita soalnya, awal Agustus ya nanti bakal open recruitment.
0: Oh, dengar lagi dong. Apa aja memang kualifikasinya?
1: Yang Kak pertama Tantrin. Itu mahasiswa.
0: Ya, manusia ya.
2: Berwujud.
0: Oke. Okay.
1: Yang kedua itu sertain CV aja. Mm-hmm. Terus nanti ikutin tahap-tahapnya, itu ada registrasi berkas-berkasnya.
2: Administrasi ya.
1: Selanjutnya itu ada wawancara,
3: FGD juga.
1: Terus FGD? Ada FGD.
2: Forum group discussion okay. Gitu, Kak.
0: Apalagi?
1: Udah, abis itu nanti masuk ke tahap
2: probation. Jadi ada masa magangnya gitu, Kak.
0: Oh,
2: kita.
0: Berapa lama kamu?
2: 3 bulan ya kemarin. Hampir 3 bulan. Ya.
0: Banyak yang berguguran pasti ya.
2: Di situ nanti akan dilihat gitu loh, Kak. Ya.
0: Di mana ya loyalitas di sana ya. Gitu ya. Oke. Jadi yang mau gabung gimana nih caranya?
2: Nah, nanti itu bakal ada di posting di media sosialnya Gen Limas. Teman-teman boleh pantengin aja itu di awal Agustus nanti. Dan di situ bakal di announce apa aja yang harus disiapin, berkas-berkas apa aja yang dibutuhin, nanti langsung di-submit lewat G-form gitu, nanti bakal ada disiadain. Mungkin gitu sih.
3: Terus di-follow-follow aja Instagramnya.
0: Di mana?
3: Pantengin terus
0: di @gen.limas.
2: Iya.
0: Oke. Harapan dari masing-masing nih, Tara, Tina dan juga Tantrin, apa sih untuk Gen Limas ini, apalagi yang lagi ada eventnya gini?
1: Okay, mungkin harapan dari kami untuk event Gencar 2.0 nanti, semoga eventnya itu berjalan dengan lancar, sukses, dan gak ada kendala satupun.
0: Oke.
3: Okay. Dan juga mungkin harapannya nanti peserta yang hadir di acara Gencar 2.0 ini bisa mengimplementasikan nih materi-materi yang bakal diberikan oleh speaker-speakernya terkait tentang investasi-investasi. Jadi untuk investor pemula bisa mulai diimplementasikan gitu.
2: Oke, dan juga teman-teman yang udah regis, jangan lupa untuk buat datang. Sayang banget kalau misalkan udah regis tapi nggak datang di tanggal 31 Juli itu. Terus juga semangat buat teman-teman Krusty Krab di Gencar 2.0 ini. So biar terus semangat, jaga kesehatan, dan juga untuk teman-teman Gen 5 lainnya, karena kita bakalan menghadapi event yang besar banget. Jadi teman-teman semua jangan lupa datang dan jaga kesehatan. Oke, mungkin itu aja sih kak.
0: Oke, kalau kayak gitu semoga nanti acaranya sukses.
2: Amin.
0: Lancar, kalian juga sehat-sehat bertiga, kuliahnya lancar-lancar ya. Amin. Nilainya bagus-bagus dan manfaatnya juga nanti dapat juga ya. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Gen 5 sudah mampir ke Iswara, ada Tara, ada Tina, dan juga ada Tantrin. Semoga nanti ada lagi acara mampir lagi ya.
2: Yes.
0: Oke, terima kasih.
2: Thank you, kak.
0: Dan itu dia ya sahabat suara kalau dari Gen 5. Tapi kalau sama dia nanti sabar, dia masih nemenin kamu kok, makanya tungguin aja.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sebelum Dian pamit ya, mau buat ninggalin kamu, waduh sedih banget ya. Tapi untuk Sahabat Suara, untuk perayaan kemerdekaan itu pasti kan selalu jadi momen yang paling seru tentunya, apalagi kumpul bareng warga dan berbagi cerita juga untuk ngerayain kebersamaan. Nah untuk tahun ini nih Sahabat Suara, Sariwangi ngajak Karang Taruna di Palembang untuk ikut memeriahkan waktunya ngeteh Indonesia. Punya ide desain gapura yang unik atau misalkan konsep lomba 17-an yang kreatif, jadi kamu boleh banget untuk submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikTok Sariwangi. Untuk periode pengumpulan proposal itu dari tanggal 17 sampai dengan 27 Juli 2026. Nah nantinya untuk proposal terpilih itu bakal diumumin di tanggal 29 Juli 2026 dan gapura yang sudah dibangun itu wajib banget bertahan minimal 1 bulan. Jadi langsung aja tunjukkan desain gapura terbaikmu, rayakan semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah serta grand prize hingga 17 juta rupiah. Jangan sampai kelewatan ya untuk kesempatannya. Info lebih lanjutnya boleh kamu cek Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia. Oke Sahabat Suara ya, waktunya Dian juga pamit ya. Thank you banget udah nemenin Dian di nongkrong bareng. Buat kamu yang lagi di jalan baru pulang kerja, hati-hati, atau buat kamu juga yang baru mulai aktivitas kerjanya juga hati-hati. Nanti ketemu lagi sama Dian. Jangan lupa untuk selalu dengerin Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Bye-bye.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
1: Warga Indonesia. Warga.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Still, ma.
3: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
2: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Eh, Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini, Deri. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
7: Oh, bentar ya Pak. Eh, ada apa lagi Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?

0: mainkan musik pilihanmu. Suara.
1: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang mau belanja, ini pas banget belanjanya di Alfamidi aja ya. Jadi kamu belanja di Alfamidi, di sini juga bisa tebus terus murahnya. Periode 16 sampai 31 Juli ini menarik banget loh ya. Hanya dengan belanja Rp50.000, kau bisa tebus seharga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada dua pieces milk kita, Milky Original Chocobar 15 gram dengan varian yang sama. Ada dua pieces Chupa Cups Big Bubble Stick All Varian isi 5 dengan varian yang sama. Atau dua pieces Sosro Teh Botol Original TP 300 ml. Satu piece La Segar Twist Kaling All Varian 320 ml. Atau satu piece Sosro Teh Celup isi 30. Satu piece Chicky Balls Chicky Chicken Choco Crafty Cheese 50 gram. Dan ada juga produk non-food yaitu satu piece Spasio Tisu Travel Pack 150 ply isi 70 seats. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus seharga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada satu piece Promina Mie Batita Ayam Kampung, sup mie ayam dan sayur, daging dan sayur 75-84 gram. Atau satu piece Oishi Pillows Coklat, ubi, cukup pandan 100-110 gram. Dan produk non-food ada satu piece Sofresh Minyak Angin Eucalyptus Hot 2 x 10 ml atau 1 piece Alfamidi Facial Tissue 220 ply, 1 piece Super Pale pembersih lantai apel, lemon, sakura refill 740-770 ml. Dan kamu bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 2 piece Cheese Rebo Kuaci All Varian 60-70 gram dengan varian yang sama. Satu piece Cornetku Sapi Kaleng 200 gram. Dua pieces Hello Panda All Varian 42 gram dengan varian yang sama. Ada juga produk non-food. Satu piece Mama Lemon Jeruk Nipis. Mama Lime Mineral Salt Pouch 1,5 liter. Dan ini bisa pilih 3 produk. Pokoknya belanja makin untung di Alfamidi. Dan belanja minimal Rp100.000 juga kamu bisa tebus murah. Satu piece Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp30.000. Pokoknya hemat banget di Alfamidi, jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Info lebih lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, perayaan kemerdekaan selalu jadi momen seru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita, dan merayakan kebersamaan. Nah, untuk tahun ini 2026, Sariwangi mengajak Karang Taruna di Palembang untuk ikut memeriahkan waktunya ngeteh Indonesia. Jadi kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif, ayo submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Jadi sekali lagi, kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif, ayo submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikTok Sariwangi. Nah, untuk periode pengumpulan proposal ini dari tanggal 17 sampai dengan 27 Juli 2026. Ya, sekali lagi, 17 sampai 27 Juli 2026. Proposal terpilih bakal diumumkan di tanggal 29 Juli 2026 ya. Dan gapura yang udah dibangun itu wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukkan desain gapura terbaikmu, rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah dan juga ada grand prize sampai dengan 17 juta rupiah. Jadi jangan sampai terlewatkan sahabat Suara. Atau gini aja ya, kalau pengen informasi lebih lanjut, kamu bisa cek aja di Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sekali lagi, bisa cek di Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, Ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, benar gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat Suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget, pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: biasanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Oh. Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, hmm, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

dari mobil, yang sudah di rumah, yang masih di kantor, let's go. Apa kabarnya hari ini, sahabat suara? Ini adalah hari, lupa gue, hari Selasa. Harusnya masih pada seger-segernya ya, karena ini awal-awal di weekday kali ini, di weekday minggu ini. Mungkin dari lo ada yang pengen curhat sama gue gitu ya, soal hari ini gimana. Real, ini hari kedua udah ada aja kejadian bos nyebelin gitu misalkan. Atau mungkin kayak cinta, real, percintaan gue lagi gak baik-baik aja. Bisa. Atau mungkin pengen sekedar traffic update gitu ya. Mungkin lo sekarang lagi di jalan, pengen kasih tahu. Nih, di jalan Sudirman misalkan lagi macet banget nih, real. Atau real, tiba-tiba ban mobil gue nginjek paku gitu misalkan. Bebas ya. Yang penting update aja ke gue, tinggal masuk WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Gue akan nge-spill beberapa lagu yang akan gue puterin di 1 jam pertama ini, sahabat suara. Ada dari

lebih selengkapnya. Stay tune aja, jangan diganti frekuensi radionya. Kalau masih dengerin Beril di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Kita masuk ke Discord ya.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Suara.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Sampai jam berapa? Ya jam 10 lah. Masuk nih WhatsApp-WhatsApp ya, yang pengen update, hati-hati yang terluka semuanya. Ardi seperti biasa, lapor weather info Semarang, terang benderang Ber. Asyik. Wih, ada nomor berapa? Plus 65. Oh, phone number from Singapore. Ada Zan from Singapore. Hai Zan. Selamat malam Bang, boleh pasang lagu goyang Inul? Janggal nih orang. Mungkin dia orang Indo yang tinggal di Singapura. Betul Zan? Terus kamu lagi kangen sama lagu-lagu Indo, terutama dangdut gitu ya? Ih ada Dom, it's been a long time Dom. Dom ini ngirim voice note ke gue, kita puterin yuk voice note seperti apa.
1: Selamat malam Biri, apa kabar? Udah hampir sebulan ya, jump in. Aku mau update seperti biasa, weather Bandung ini aduh panas, tapi beberapa hari lalu seingatku sempat hujan. Mm-mm. Kalau jalanannya udah mulai normal, lancar, karena kan anak-anak sekolah udah apa maksudnya, sekolah lagi gitu. Yeah. Jadi begitulah macet, terus aku mau request lagu Malik and the Essentials, pilihanku, terima kasih.
0: Tuh kan, Bandung aja cuacanya sedang jarang hujan gitu sahabat suara. Tadi gue nge-MC di daerah samping San Francisco alias Cipayung. Cipayung jujur tadi buset panas banget, well done gue. Tapi memang cuaca lagi panas, semoga semangat kamu juga ikutan semangat ya. Juga ikutan panas dalam menjalani hal-hal atau aktivitas hari-hari kamu ya. Apalagi buat kamu yang kayak setiap hari bangun pagi naik Transjakarta, naik MRT, ya kan? Pasti kan lo juga sangat mengandalkan transportasi umum untuk mencari cuan gitu loh. Sekarang gue pengen nanya sahabat suara, ngomong soal transportasi umum, apa sih transportasi umum yang paling lo andelin untuk menjalani hari-hari lo sahabat suara? Kayak kan ada Transjakarta, jujur sorry banget buat pengguna Transjakarta, gue paling anti sama Transjakarta. Gue gak begitu suka sama Transjakarta. Gue lebih ke MRT. Kenapa? Karena buset bisnya bingung. Gue pernah dari mana, dari ini emang gue aja gak pinter sih, dari Ratu Plaza. Terus gue mau ke Bundaran HI, kan harusnya kan kayak yaudah lurus ser gitu kan, karena kan di pala gue jalurnya tuh kayak langsung straight sampai ke Bundaran HI kan. Gue diputerin dulu lewat Pasar Baru, puterinnya ke kiri jauh banget, Grogol, abis itu Pasar Baru gitu. Jadi ini gimana sih, nomornya tuh kan ada apalah, nomor 3A atau 4B, terus nomornya tuh bingung-bingung gitu. Nah makanya gue pengen belajar sama orang yang cukup ahli gitu ya di bidang Transum ini, terutama Transjakarta. Jadi orang ini tuh sering bolak-balik gitu ya naik Transum, padahal ya dia pakai baju kerja tapi dia tuh gak kerja. Dia cuma bolak-balik aja naik transportasi umum, naik Transjakarta gitu ya. Mungkin lo beberapa kali jumpai kontennya di FYP atau di feed Instagram lo. Abis ini gue bakal ngobrol sama dia sahabat suara. Tapi kita masuk ke Feast dulu terlebih dahulu. Udah dulu terlebih dahulu. This one is Tarot, my favorite. Temani lo yang lagi di jalanan, jangan pada ngantuk ya lagi nyetir. Karena alhamdulillah belakangan ini sahabat suara perjalanan tidak macet, lempeng gitu ya. Ini sedikit tips buat lo yang nyetir ngantuk, so coba sediain cemilan di samping lo gitu. Yang simpel-simpel aja, kayak misalkan nasi tunjang gitu. Yang kalau lo nyetir tuh tinggal kayak ambil gitu ya, atau enggak gulai kikil. Oh, atau ini apa namanya yang di SCBD tuh, gentong mas, enak tuh di mobil tuh.

0: Daniel Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong
1: Bareng. Terus aku mau request lagu Malik and the Essentials, pilihanku. Terima kasih.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Prelove, Kinos Gina Prelove, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

0: Asik. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasanda Vidi, nongkrong bareng Beryl. Terima kasih ya udah dengerin aku dari sering banget lah, pokoknya aku tuh udah nganggap kamu tuh keluarga aku sendiri, tahu sahabat suara, bener deh. Kayak kalau nggak ada lo tuh kayak, aduh hidup gue tuh kosong banget sahabat suara. Yang di TikTok juga ya, aku juga sekarang lagi live di TikTok. I love you guys. Oh my gosh, Glenka, anak 2000-an, ada Bang Nathan dan lain-lain. Salam kenal, aku Beryl. Pengen bacain jawaban dari topik di hari ini, sahabat suara. Apa transportasi umum andalan lo? Kita lihat-lihat dulu ya. Ada Michelle dari Alam Sutra. MRT sih, Bear. Bersih, dingin. Dan gue suka aja karena jadwalnya jelas. Nah, ini nih. Gue setuju sama Michelle. Kalau MRT tuh jadwalnya jelas. Jadi kayak, yaudah rutenya itu aja gitu. Jadi kayak gue bisa melihat gitu loh ya. Tujuan gue kemana, habis itu berapa lamanya. Exact numbernya tuh oke tuh MRT itu. Terus, isinya cakep-cakep. Gue sering banget ketemu. Yaudah oke lah, lanjut. Ada Kevin dari Kemayoran. Gue malah suka jalan kaki ke stasiun. Oh, kadang perjalanan ke stasiun itu yang bikin kepala lebih fresh. Oh betul, karena setiap hari di sela-sela aktivitas lo, lo harus harus jalan kaki itulah ya. Firman sukanya busway. Ada Yola Mira. Halo, welcome back Yola. Kalau Yola sukanya apa? MRT, LRT atau Transum lain mungkin. Ada Septa, MRT sih Bear, karena bersih, rapi, dingin dan cepet. Tuh kan lagi di jalan nih sekarang. Oh, request lagu mahal ini apa aja. Thanks Beryl. Ha, thank you Septa. Ntar aku cariin dulu ya. Malam Beryl. Hai Ella. Mas Hilmi tuh ada yang nyapa gitu. Bukan, saya Beryl gitu ya. BTW abis ini gue pengen ngobrol sama seseorang gitu, sahabat suara. Tanpa berlama, ini orang tuh dia ngonten-ngonten Transum gitu, sahabat suara. Abis rilis lagu juga, makanya dia maksa-maksa, "Ril, aku mau siaran di tempat lo." Langsung saja ada teman gue, ada Hilmi. Halo Mi.
1: Halo sahabat suara.
0: Udah segitu aja ya, gue matiin dah. Dah. Gimana Mi kabar Mi?
1: Alhamdulillah sehat banget nih, Fer.
0: Ngomong soal sehat. Iya. Siaran ghetto. Bridging. Iya. Ini gue lagi nanya ke sahabat suara. Kesibukan lo sekarang apa aja? Basic aja dulu nanya.
1: Oke. Gue lagi fokus jadi musisi sih sekarang. Sekarang lagi latihan-latihan aja. Dari sik. Ada banyak-banyak event yang ngundang gue.
0: Oh, emang panggung... Target panggung lo apa? Gak apa-apa, kita sharing. Yeah, lo kan once lo menyentuh jadi ranah musik gitu kan, lo kan ada target panggung apa?
1: Yang apa ya, mungkin gak semua orang pengen kayak pesta pora tuh udah nelfon-nelfon gue gitu.
0: Oh, ngapain? Nelfon, gitu. Ngomong apa? Ucup, nelfon lo ngomong apa?
1: Sorry, salah telepon.
0: bisa dekat, lebih dekat perpike lagi?
1: Oh iya.
0: Enggak, yang bener Ucup nelfon lo. Dia ngomong kayak, "Mi, guys, stop deh."
1: Kok ada orang pede buat lagu jelek.
0: Sebelum ngomongin lagi, kita ngomongin Transum nih.
1: Oh iya.
0: Ini sambil baca-bacain Mi di TikTok nih. Yola sukanya naik DJ.
1: Tapi sebelum itu sorry nih, Ber, motong. Allah. Kan kata lu apa namanya? Enggak tepat waktu segala macam. Pertama, kalau Transjakarta ada namanya aplikasi Transjakarta.
0: Gua enggak bilang Transjakarta enggak tepat waktu.
1: Michelle, siapa tadi yang ngomong?
0: Michelle.
1: Yeah,
0: MRT dia bilang MRT tepat waktu.
1: Iya, kan
0: dia enggak bilang Transjakarta.
1: Kan secara gak langsung bilang aplikasi.
0: Gak ada, lu jangan giring.
1: Yaudah, oke deh. Gue mau ngasih info.
0: Oh, iya,
1: jadi okay. Teman-teman sahabat suara nih, sahabat suara bisa kalau ngelihat TJ, itu tuh di aplikasi PT Transjakarta.
0: Iya, betul.
1: Kalau KRL ada K-Access.
0: K-Access.
1: K-Access, KAI beda lagi, itu yang jarak jauh.
0: Lah, gue pernah download KAI Access.
1: Iya kayak Access yang jarak jauh ganteng. Yang
0: oh, ini apa?
1: Itu K-Access.
0: Oke, K-Access.
1: Itu tuh nanti diinfoin kalau ada telat-telat. Misalnya red line. Red line tuh yang arah Bogor. Dikasih info kenapa-kenapanya. Misalnya gak sesuai jam 9.05 karena ada mati listrik lah atau apa, diinfoin di situ. Jadi sedetil itu. Dan kalau kereta tuh tepat waktu banget.
0: Nah, ini kenapa?
1: 01.01 sampai.
2: Jalur kereta 3, jalur kereta 3.
0: Gue bisa di suara ini nih, pengumuman kereta nih.
2: Pasar Minggu baru langsung aja di jalur 1.
0: Udah kasihan ini mobil nih.
1: Oh iya, sorry.
0: Oke, kenapa Hilmi itu paham banget soal transportasi umum? Karena konten-konten dia lo bisa lihat di Instagram @hilmial. Dia benar-benar bolak-balik lo ini ya. Bikin konten naik transum Mimi.
1: Benar. Dan sebenarnya banyak yang gak gue kontenin bahkan.
0: Woi, kenapa?
1: Menurut gue seru aja, udah happy, gue udah males.
0: Oh, happy.
1: Happy naik mobil motor gitu tuh males banget.
0: Jadi lu berdandan kayak orang kantoran, terus lu kayak seolah-olah
1: apa sih? Gak berdandan. Emang kan gue kerja juga, banyak meeting segala macam, tapi kemana-mana naik transum.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Iya, oke. Okay. Selengkapnya abis ini kita ke lagu dulu ya.
1: Oke. Okay.

0: 101.4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beril. Dan juga samping gue ada siapa?
1: Firsa Besari.
0: Mungkin. Kita lanjut sampai jam 10 malam. Stay tune on 101.4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: Dengarkan Suara di Bandung.

0: Indonesia.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia bersama Beryl dan juga
1: Hilmi Alkais,
0: content creator yang sedang naik Transjakarta ya maksudnya.
1: Benar.
0: Nah, jadi sering bolak-balik ya Mi ya.
1: Yes.
0: Transjakarta. MRT pernah sih Mi?
1: Ya, MRT pernah lah.
0: MRT pernah ya. Oke, kita akan masuk ke ngobrol-ngobrol bareng Beryl dan Hilmi.

0: Wah, unik-unik sih kayaknya.
1: Apa?
0: Yang di kalau gue sih
1: yang lu teriakin pervert gitu.
0: Apa ya kalau aduh, sebenarnya nggak bisa diceritain. Kalau yang TJ ada seru banget, tapi nggak bisa di on cam atau radio.
1: Tapi tujuan lu kenapa lu memilih konten tapi ini menarik sih, konten lu tuh menarik. Maksud gue jadi info orang lain.
0: Oh, iya.
1: Buat ternyata di Transjakarta ini, spesifik Transjakarta kan lu kan?
0: Enggak semuanya.
1: Semuanya ya?
0: TJ, KRL. Oh,
1: gue jarang liat konten lu soalnya males gue.
0: Oh iya, you nge-mute post and story aja.
1: Udah 2 tahun enggak sih, gak sadar?
0: Enggak, sama dong, gue juga nge-mute post and story.
1: Iya. Kenapa lu milih Transum jadi konten utama lo?
0: Oke, dasarnya tuh gara-gara gue pengen ngerasain pekerja-pekerja di luar Jakarta tuh rasanya tuh kayak gimana sih, mereka pergi dan pulang tuh kayak gimana. Daripada kita cuman baca-baca komen, ngelihat sosmed apa konten doang, gue pengen ngerasain itu semua dan ternyata cukup berat. Teman-teman yang tinggal di Bogor, Depok, Tangerang tuh sampai Sudirman rasanya kayak apa. Belum desak-desakan yang di Green Line, Transit dan lain-lain tuh ternyata berat banget. Gitu.
1: Jadi memang ini juga menjawab keresahan orang-orang gitu ya. Jadi buat lo mungkin yang punya cerita di transportasi umum gitu ya, boleh ceritain ke kita di BTS kali ini sesi curhat. Kirim aja ke Wawanya Iswara Jakarta. Oke, 0816-114-1014. Mau gue mana, Mi?
0: Ini kan,
1: oh, ini.
0: Kayak tadi.
1: Nih, Ardi. Transum favorit, bisa gak ngomong gak lu? Gue lagi ngomong lagi.

0: Gak siaran, maksudnya ngomong sendiri di mic. Maksudnya
1: Iswara.
0: Ya kan pada komen.
1: Oh itu dia, lagi live TikTok dia.
0: Biro.
1: Transum favorit MRT sama TJ karena schedule-nya tepat, AC adem on time.
0: Oh, lu pernah naik Transum yang AC-nya gak dingin gak? Maksudnya yang paling sering masalah teknis tuh apa?
2: Ya kereta sih sebenarnya, KRL.
0: KRL.
2: Apalagi Green Line gitu, itu masih banyak banget PR-nya.
0: Kenapa?
2: Ya contohnya ternyata tuh listriknya tuh gak kuat untuk beberapa peron. Jadi bukan untuk beberapa peron. Misalnya kalau kita ke Bogor nih, ke Bogor tuh ada 12 rangkaian kereta gerbong. Nah kalau di Green Line tuh, setahu gue ya, gue minta maaf kalau gue salah, bisa tolong
0: parah berin. Nggak boleh salah, nggak parah. Jadi, lo menghina.
2: Kalau Green Line itu 8 gerbong. Jadi udah 8 gerbong, terus nggak secepat ke arah Bogor gitu-gitu. Kayak di anak tirikan lah Green Line tuh.
0: Oh gitu.
2: Ke Rangkas Bitung, ke arah Tangsel. Itu tuh jadi masih banyak PR-nya gitu.
0: Apalagi masalah listrik, it's a basic thing. It's basic gitu kan. Kok bisa enggak cukup sih listriknya?
2: Ya, yeah, I think.
0: Antek-antek I think.
2: Enggak ada. Ya, maksudnya tapi dari si pihak KAI gitu ya, kalau enggak salah KCI juga lagi dikerjain tuh PR-nya pelan-pelan, semuanya listriknya ditingkatin. Waktu itu kan ada banjir juga, chaos Green Line gitu.
0: Tapi Mi, kan lu kan ngasih tahu keos-keosan itu ya. Nah buat lo sahabat suara yang sering menjumpai, ya mungkin bahkan tadi pagi lo baru naik Transum gitu,
2: atau pulang,
0: iya pas pulang naik Transum juga, mungkin ada keluhan-keluhan dari lo soal Transum, mumpung ada Hilmi, lo ceritain di sini. Karena dia bisa mengkonvert itu jadi konten. Betul ya Mi ya?
2: Betul.
0: Nanti kalau ada endorse ya dibagi lah sama cerita lo, lo dapet royalti lah.
2: Ambil aja suara. Semua gak apa-apa. Gue gak butuh duit.
0: Wow,
2: kok.
0: Sangat dermawan ya. Ada, kita juga lagi live di TikToknya iswara.network. Mi, ini dengerin sama-sama, lu pasang headphone. Ini okay. ada voice note dari sahabat suara. Yo, ini salah satu haters lu, dibenci banget sama lo.
2: Jangan konten lo.
0: Reti, masuk Reti.
2: Let's go.
3: Halo Meryl, dari Reti nih. Guru pelajaran Jakarta yang gak tahu jalan di Jakarta. Aduh, gue tuh tobat banget ya. Dulu gue naik Transjakarta, tinggal di Kemayoran, mau ke Sudirman aja gue nyasar sampai 3 kali.
0: Tuh kan bener.
3: 3 hari berturut-turut nyasar gitu. Sekarang udah bawa gerobak sendiri, karena nomor plat nomor gue genap, sementara sekarang tanggal ganjil, gue nyasar lagi dong. Ini tadi muter-muter di Daan Mogot.
0: Kalau itu sih emang penyakit, Red.
3: Akhirnya bisa masuk tol.
2: Oke. Okay.
3: Dan begitu.
2: Mau gue jawab nggak langsung?
3: Lampu merah belakang mobil orang itu udah menyambut tuh. FYI ya, berapa hari yang lalu gue muter-muter di Taman Anggrek gara-gara menghindari ganjil genap, lagi-lagi karena nyasar 4 kali gue muterin Taman Anggrek, ya ampun, mau taubat ya. Oh ya, gue mau request lagu dong, request lagu Iwan Fals, kesukaan kakak gue suka banget sama Iwan Fals. Judulnya apa ya, Mata Indah Bola Pingpong kali ya.
0: Mata Indah Bola Pingpong, enaknya di
2: kopong.
0: Kenapa?
2: Karena kan kalau kopong harus banyak olahraga.
0: Oh iya, berarti gak enak dong. Kalau iya, enaknya di kopong.
2: Ketika olahraga jadi gak kopong.
0: Orang
2: enaknya di serpong.
0: Karena banyak makanan.
2: Benar. Tangsel.
0: Tangsel banyak makanan, ada Fresh Market, bener, ada Paspo.
2: Ngomongnya jangan ke arah sana lah.
0: Ya udah Reti, ntar aku cariin ya. Mata Indah Bola Pingpong.
2: Gue mau jawab dulu boleh gak?
0: Nanti abis ini ya. Oh iya, pas banget. Itu kan tadi Reti bilang sering nyasar. Abis ini lo kasih tips gimana cara membaca rute-rute Transjakarta buat sahabat suara yang sering nyasar ya.
2: Gak mau, gue pulang.
0: Lu gimana sih? Terutama gue sering nyasar di Transjakarta. Tapi kita ke lagu dulu. This one is Evaluasi.

0: keluaran mata air alami.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Obat ya. Oh ya, gue mau request lagu dong. Request lagu Iwan Fals, kesukaan kakak gue. Kakak gue suka banget sama Iwan Fals. Judulnya apa ya, Mata Indah Bola Pingpong kali ya. Titip salam buat kakak gue Reta yang baru selesai operasi tadi jam 7-an. Semangat, cepat sembuh, cepat pulih lagi. Ya, dinikmatin aja rasa sakit yang sekarang. Tapi mudah-mudahan kalau udah sembuh bisa normal lagi, kita bisa main.

0: Mata indah bola ngip ngop. Enaknya di
1: Serpong. Serpong. Serpong kan?
0: Iya, di
1: Serpong. Gue ngomong Serpong loh, Ber. Gue ngomong Serpong.
0: Suka mati-mati nih di Serpong. Mi, ini gue kasih backsound ya Mi ya. Okay. Ini kan kalau kan kontennya kan di jalanan.
2: Yes.
0: Terutama ceritanya kita lagi di jalanan gitu Mi. Okay. Aduh, capek banget lagi. Kita lagi ngobrol-ngobrolnya di jalanan. Lihat tuh Transum, lama banget Trans Jakarta. Gimana sih? Gue tuh suka bingung gitu. Dia lagi tukang parkir, bisa diem nggak? Ada yang bingung sih lagi. Tukang parkirnya sampai capek. Dia tuh selalu ngeluh ke gue. Gue udah kenal sama mas parkirnya, real. Gue udah capek banget. Gue sering nongkrong di sini soalnya. Trans Jakarta tuh bingung banget. Kodenya banyak. Gimana sih cara ngebacanya?
2: Bacanya ada di dunia namanya internet.
0: Enggak, maksudnya caranya gimana? Adakah ada internet? Apakah itu aplikasi atau gimana?
1: Pertama, lo kalau bingung sebenarnya lo bisa tulis sedetail mungkin di Google. Misal lo dari Pasar Minggu ke Cilandak, nanti AI-nya bakal bekerja. Bakal ngasih tahu naik apa. Nanti bisa lanjut lagi ke Google Maps.
0: Kenapa di setiap Trans Jakarta itu kodenya tuh nggak yang kayak misalkan C1 abis itu C2, C3, tapi ada yang hurufnya 2, misalkan CD4,
1: ya gitu. S21.
0: Nah itu kenapa apa? Tuh itu susunannya based on apa?
1: Karena misalnya 1 itu koridor 1 misalnya ya, gue emang nggak begitu apa. Misalnya misalnya kayak 9 Pluit Pinang Ranti. Nah itu tuh udah untuk se-Jakarta ditentuin daerahnya. 9 tuh apa.
0: P itu tuh maksudnya inisial Pluit gitu?
1: Enggak. Di koridornya, koridor 9 tuh ya udah Pinang Ranti Pluit, berarti dari Jaktim sampai ujung Jakbar.
0: Oh gitu.
1: 8 apa, misalnya Grogol apa, 7 apa, Kemayoran apa. Jadi emang udah ditentuin sama Transjakartanya.
0: Semakin banyak hurufnya semakin jauh jaraknya, rutenya.
1: Enggak juga, tergantung aja. Ya emang kita ngikutin yang udah ada. Si Transjakarta udah ngebuat sedemikian rupa. Bahkan masih banyak yang susah juga ngebacanya gitu. Sebenarnya kalau mau explore ya, kalau mau explore tuh jangan jam-jam kita lagi sibuk atau meeting ngejar segala macam. Tapi di saat kita lagi tenang, lagi apa, atau Google dulu, terus atau bisa tanya ke mbaknya mas-mas Transjakarta juga pada baik-baik.
0: Tapi gue akuin baik, hospitality-nya oke banget. Transjakarta tuh gila emang.
1: Keren.
0: Transum, Transjakarta aja.
1: Tenang aja, ada Transjakarta.
0: Ah, itu dia. Nih, ada yang ngasih keluhan buat lo nih.
1: Ya, oke.
0: Mungkin bisa jadiin konten. Ya. Dari 0811 sekian. Transjakarta drivernya pada ugal-ugalan, apalagi Jaklingko, berasa naik metro mini atau microlet kekinian. Nah, itu pendapat lo gimana?
1: Nah, itu PR juga. Jadi kita emang dari secara, gue jadi kayak jubirnya Transjakarta ya.
0: Apa? Lo kan pernah bikin konten sama Transjakarta.
1: Iya, benar. Itu PR juga buat kami sebagai dari pihak Transjakarta.
0: Semoga lo jadi BATJ ya.
1: Amin. Iya, jadi gue sudah selalu mengeluhkan ke manajernya Transjakarta. Ini demi Allah guys, emang gue sudah langsung sampein ke manajer Transjakarta. Dan jadi akhirnya ada yang untuk dapat training lagi gimana caranya hospitality untuk TJ.
0: Oh ini gue kira
1: itu jadinya nggak menutup kemungkinan Transjakarta juga akan melakukan evaluasi besar-besaran terkait dengan supir, mikrotrans atau Jaklingko gitu tuh. Karena biasanya keluhan-keluhannya kayak gini, terlalu ngebut, ugal-ugalan,
0: gak nyaman, pusing. Lagi TJ tuh ugal-ugalan, jujur apalagi
1: Transjakarta ciputan. Apa TJ-nya atau mikrotrans, angkot apa bus?
0: Warnanya oranye.
1: Iya, itu TJ.
0: Di Ciputat pusing banget, Pak. Aja. Gila, lu tuh jalanan Ciputat kan sempit kan? Cuma dua jalur gitu. Wow, yang gitu.
1: Banget sampai Manokwari.
0: Sejauh banget. Sampai Manohara, bukan Manokwari. Jaklingko drivernya cuci alas kaki. Jaklingko drivernya boomer labil. Kalau nggak ngebut kedumel, ngerem mendadak.
1: Nah, iya itu juga PR dari Transjakarta yang semoga pelan-pelan dikerjakan dengan baik. Gitu.
0: Tapi salah satu Transum yang gue paling salut sekarang adalah Royal Trans. Gue kan di Bintaro. Gue naik Royal Trans, 20.000 berangkat. Memang dia uniknya jadwalnya dia tuh pagi doang. Pokoknya di jam-jam rush hour pagi, jam 6 gitu. Udah siang stop, sorenya ada lagi. Royal Trans tuh.
1: Iya keren ya.
0: Cepat lagi dan on time.
1: Benar.
0: Bener-bener 066 di aplikasi 060 ya. Berangkat dia.
1: Keren hebat.
0: Si supirnya berangkat naik Gojek dipulang.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Di hari Rabu, hari Rabu kita gak boleh kelabu, hari Rabu gak boleh kelebu, hari Rabu ayo kita semangat menggebu-gebu. Tanggal 22 Juli 2026, sahabat suara, seperti biasa jam 7.